kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, kita perlu diantisipasi

selanjutnya pertumbuhan arus kendaraan dari arah Tangerang yang akan memasuki gerbang TSBC ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tangerang. Kemudian lalu lintas kita dalam kota dari arah Tangerang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pula dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Jadi harus lalu lintas dari arah Kota Cibeto yang akan menuju ke Senayan maupun Selipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas kita dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Selipi ataupun Tangerang terpantau lancar, begitu pun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jaya Timur, di Simpang Jatanan Terong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari Pantalan Sidoarjo, itu kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitu pun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke Kana, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Jatanan Terong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya pada pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau di pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang vertikal kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertumbuhan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Kami kena bisa bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi ke Center Intervensi Kolantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp Center di 0858 715 0066.
9. Demikian, saya juga dari Putu Fungsi melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat ber...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan tadi juga sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kembali di suasana pagi hari dengan cuaca yang begitu cerahnya, ya, kita sangat bersyukur sekali hari ini dimulai dengan cuaca yang cerah. Saya yakin Anda punya banyak persiapan kegiatan Anda, baik itu yang akan menikmati waktu santai di tempat-tempat wisata atau di rumah, atau juga mungkin memulai aktivitas Anda dengan berbagai pekerjaan yang mabentang di pasar-pasar, di pelabuhan, atau di mana sih, di perkebunan, di rumah, di mana saja Anda hari ini menikmati hari Minggu ini. Dan untuk semua umat Kristiani yang pagi hari ini juga tengah siap-siap untuk mengikuti ibadah di gereja, kami akan hadirkan untuk Anda yang mengawali kebersamaan kita di Minggu pagi. Juga kami hadirkan lagu-lagu kidung, kidung Kristiani, ya, di pagi ini, dan nantinya pada pukul 9 kita juga akan ikuti ibadah di gereja.

Jika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah, kita yakin bisa. Tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa yang ke-15 dengan tema Dipanggil dan Siap Diutus Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Edi Mulyono SC. Dan saudara, kini marilah kita awali perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Yesus Lihatlah Umatmu, puji syukur nomor 337.

0: Sinta kasihlah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Anak-anak sekalian dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada, kita bersama merayakan Ekaristi sekaligus untuk mensyukuri anugerah Tuhan atas kehidupan dan berdoa bagi mereka yang mohon kita doakan, terutama mereka yang sakit, yang sedang berjuang agar semakin sehat, mereka yang ditinggalkan oleh yang dikasihi supaya dihibur, mereka yang wafat supaya dimuliakan Tuhan, dan kita berdoa untuk semua orang yang berjuang untuk membantu kehidupan kita, penghidupan kita. Semoga semuanya diberikan berkat, perlindungan, kesehatan, dan damai sejahtera dalam hidup kita di masa pandemi ini. Tema hari ini, kita dipanggil dan siap diutus Tuhan. Kita semua sebagai orang Kristiani, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk ikut serta di dalam karya keselamatannya, diutus mewartakan Injil dan dengan berbagai macam cara yang dianugerahkan Tuhan untuk kita. Mari kita mulai perayaan kita dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, agar semakin layak ikut serta dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita muliakan Tuhan.

Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih dan mengutus kami sebagai pewarta kabar sukacita Injilmu. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami.

0: bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Kita dengarkan sabda Tuhan.
3: Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos. Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Markus.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu.

0: yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa panggilan menjadi murid Yesus itu selalu bersifat misioner. Kita dipanggil untuk menjadi murid yang siap diutus. Perutusan Yesus adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah dengan mengajar, mengusir kuasa kegelapan dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap kepedulian, kita menjalankan tugas perutusan itu sehari-hari. Tugas perutusan atau misi Tuhan Yesus diteruskan oleh para murid yang sudah dipanggilnya dahulu sampai sekarang. Apa yang pernah mulai dikerjakan oleh Yesus di Galilea terus dikembangkan oleh para murid zaman dahulu maupun sekarang dan seterusnya sepanjang jalan, sepanjang zaman di seluruh dunia bagi segala makhluk. Dari kisah Injil itu kita bisa menangkap bahwa bila tugas perutusan atau misi itu dilakukan bersama-sama dengan saling mendukung dan saling memperkuat kesaksian, tugas itu lebih meyakinkan dan sungguh menantang dunia agar mengubah pola hidup dan menyelaraskan dengan kerajaan Allah, dengan kehendak Allah. Perutusan yang dijalankan sendiri-sendiri seringkali kurang meyakinkan. Orang bertanya-tanya seringkali, benarkah dia menjalankan tugas atau untuk kepentingan diri sendiri? Atau orang lain mengatakan, itu kan pendapat kamu pribadi. Perutusan yang dijalankan dalam gereja dan bersama gereja kan lebih meyakinkan karena jelas bukan pendapat pribadi belaka, tetapi karunia Roh Kudus melalui gereja. Apalagi kepentingannya hanya demi kerajaan Allah, agar Allah dimuliakan melalui manusia yang hidup dan menjadi anak Allah melalui penebusan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dan dilanjutkan oleh para rasul itu bukan hanya mimpi. Kerajaan Allah itu sudah mulai terwujud. Allah sudah mulai memerintah di dunia. Hal itu diperlihatkan oleh Yesus dan para murid dengan misalnya meringankan penderitaan orang-orang sakit dan melepaskan orang dari belenggu kejahatan. Dibahasakan dengan mengusir setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Untuk kita, karya itu diperlengkapi dengan kuasa Roh yang ada pada Yesus sendiri. Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kita, yang diutus Yesus untuk menyertai kita. Sampai sekarang karya-karya bagi orang yang menderita dan terbelenggu merupakan bagian paling meyakinkan dari perutusan gereja. Di masa pandemi ini kita menyaksikan karya kesehatan bagi banyak orang yang menderita sakit COVID dan sakit lainnya. Mereka yang berkarya di situ bekerja keras menyembuhkan aneka penyakit dan kelemahan lainnya. Kita pun berterima kasih, bersyukur kepada Roh Kudus yang membimbing dan memberi kekuatan kepada mereka yang bertugas dalam karya kesehatan di rumah sakit, klinik, apotek, pabrik obat, dan vaksin, di lembaga penelitian kesehatan, dan sebagainya. Kita berterima kasih kepada mereka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua pihak, baik dalam jajaran pemerintahan maupun swasta yang terlibat menyediakan dukungan, agar karya mengatasi segala penyakit dan kelemahan itu bisa berjalan sampai sekarang, dan berkarya mendukung tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam menjalankan tugas perutusan sebagai murid Yesus, diperlukan kepercayaan, iman akan Allah dan penyelenggaraan ilahinya. Karena melalui umatnya, Allah memperhatikan kebutuhan para utusannya. Tanpa utusan sendiri, boleh cemas memikirkan hal-hal itu. Bisa dibayangkan kalau utusan Tuhan pikirannya hanya bagaimana mempertebal isi dompet, tebalnya isi amplop, besarnya rekening, memanjakan lidah dengan kuliner, pikirannya hanya perut belaka atau fashion, terbaru, gadget terbaru. Kalau pikiran seperti itu pasti akan menghantar kepada keserakan. Kita sudah mengalami di masa pandemi keserakan yang mempersulit kita semua. APD menjadi sulit ditemukan, obat dan vitamin sulit ditemukan, gas oksigen sulit ditemukan, karena keserakan membuat orang menimbun itu semua. Prioritas utusan Tuhan bukanlah hal-hal seperti itu. Prioritas utusan Tuhan adalah tugas perutusan sendiri yang mendesak, yaitu mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai macam cara. Keberhasilan perutusan ditentukan oleh iman kita dan bukan oleh perlengkapan material yang pasti disediakan oleh Tuhan secukupnya. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan perutusan dan mereka yang terlibat di dalamnya melalui anggota jemaat lain yang mampu menyediakan dan bersedia bekerja sama dalam perutusan kerajaan Allah. Banyak murid Kristus yang kita temukan hari-hari ini yang mampu dan siap mendukung semua karya pewartaan dan perayaan iman, menyembuhkan yang sakit melalui karya kesehatan, karya sosial untuk mengatasi berbagai kelemahan, mengunjungi mereka yang terpenjara dan melayani pengungsi, dan sebagainya. Seringkali kalau ada gangguan, itu karena berbagai macam dampak dari kerakusan. Walaupun kita sudah bekerja keras mewartakan Injil Kerajaan Allah dengan berbagai macam cara, dalam tugas perutusan kita sekarang pun ada kemungkinan besar pesan kita tidak diterima, sama seperti yang dialami oleh Yesus maupun para muridnya. Tetapi dalam situasi itu pun masih dapat diberi pelayanan penting kepada yang menolak, yakni mengingatkan akan kuasa Allah maupun pengadilannya. Tidak sedikit pelayan kesehatan yang kesulitan menghadapi pasien yang bandel. Banyak orang yang curiga akan niat baik kita untuk penyelamatan. Dampaknya akan dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan, tetapi seringkali juga dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Terhadap yang menolak pewartaan, kita diundang untuk memberikan pengampunan, mendoakan pertobatan mereka, mengingatkan dampaknya. Untuk kita sendiri, kita diundang tetap setia dalam iman, tekun dalam pengharapan, dan sabar dengan kasih kita. Dengan keyakinan itu, mari kita lanjutkan perayaan iman kita. Kita ungkapkan dengan doa syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudaraku, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman.
1: Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah gereja agar selalu bersedia menjadi roti yang dibagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Ya Bapa, berkatilah para pemimpin masyarakat agar memiliki semangat pengorbanan dan dijauhkan dari keinginan memperkaya diri sendiri. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Ya Bapa, kobarkanlah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan sesama yang sakit dan lemah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Ya Bapa, bangkitkanlah semangat kaum muda Katolik agar senantiasa mampu menjadi pelopor hidup bertoleransi antar umat beragama. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Wujud evangelisasi. Semoga dalam situasi konflik sosial, politik, dan ekonomi, kami berani dan penuh semangat menjadi sarana dialog dan persahabatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Indonesia. Semoga para pendidik semakin hari semakin kreatif dengan berusaha mengembangkan materi pendidikan melalui media sosial dan teknologi. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam hati kita sebutkan nama orang-orang yang kita doakan hari ini dengan intensi masing-masing bagi mereka yang meninggal, bagi mereka yang sakit, termasuk para romo di keuskupan kita, dan bagi semua petugas kesehatan dan para pejuang kehidupan yang bantu penghidupan kita. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah berlimpah. Perkenankanlah mengabulkan doa dan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan jadi roti kehidupan.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah selama-lamanya.
0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepada-Mu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan pada-Mu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk memperoleh hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan beroleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Dengan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu karena pandemi ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Bunda Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudara-saudara terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
2: Tubuh dan darah Yesus yang kami sambut mengantar kami ke hidup yang kekal.
1: Amin.
2: Tubuh Kristus.

Saudara terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama mendoakan doa di masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, kepada-Mu kami bergantung dalam kesusahan kami, dengan iman kami berdoa. Pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi mereka yang sakit, kedamaian bagi mereka yang dalam serakatul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan, perlindungan bagi para relawan dan petugas di sentra vaksinasi, hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, lindungi dan jagalah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.

0: dari orang kudus zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan, mewartakan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
2: Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Mari terus kita doakan mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Kita jalankan hidup kita dengan teguh, berpegang pada iman, harapan, dan kasih Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi nih bersama Richard di acara Siaran Anak. Di hari Minggu yang cerah ini, apa saja kegiatan kalian? Pasti banyak dan seru kan? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga bisa melakukan kegiatan seru itu. Minggu ini, Richard mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang manfaat tumbuhan dan banyak lagi. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu lagu untuk kalian.

0: Voilà.
1: Siapa bilang? Makanya ikut kami main, biar kau tahu serunya.
2: Main game online asyik, tarik tambang juga seru. Kekinian tanpa melupakan permainan tradisional.

Teman-teman, apakah kalian tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan atau sumber makanan dan minuman. Juga untuk bahan bangunan, serta bahan kerajinan, dan lain-lain. Jadi, kita harus selalu menjaga kelestarian tumbuhan-tumbuhan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Teman-teman, tumbuhan adalah sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Akar pada tumbuhan berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Daun pada tumbuhan berguna untuk proses fotosintesis dan masih banyak organ lainnya.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asnya,
2: kepala, pundak, lutut, kaki. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

kasih ya teman-teman. Tumbuhan apa yang paling kalian sukai? Apakah di rumah kalian juga menanam tumbuhan seperti bunga atau pohon buah? Ataukah kalian pernah menanam bunga di sekolah? Wah, keren ya, pasti semua tumbuh subur. Kalau Richard sukanya menanam pohon buah seperti murbei, yaitu sejenis buah beri yang sangat enak, berwarna merah dan ungu. Rasanya sedikit asam dan manis. Buah mulberry atau murbei mengandung vitamin K, kalsium, dan zat besi yang sangat baik untuk membangun tulang yang kuat.

Masih bersama saya Richard di siaran anak. Tumbuhan selain bermanfaat bagi manusia, tentu juga sangat bermanfaat bagi hewan. Tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka memancing hewan-hewan untuk datang seperti belalang, kupu-kupu, dan burung.

Nah teman-teman, kalian pasti punya banyak tumbuhan di rumah. Perkarangan rumah tentu akan menjadi sejuk dan asri. Tetaplah dirawat ya, agar semakin subur. Oh iya, tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara siaran anak. Saatnya Richard mau pamit dulu ya. Kita bakalan jumpa lagi di hari Minggu yang datang. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan siaran anak di hari ini. Oke, kita ketemu lagi nanti ya. Sampai jumpa.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Setia Radio Republik Indonesia.
1: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
6: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa, dan negara.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif yang langsung akan menghadirkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, ada Bapak Armin nanti, dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 08115311945. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu memang pelabuhan bukan sekedar tempat kapal berlabuh. Di mana wilayah perbatasan, pelabuhan adalah urat nadi kehidupan. Di sanalah rakyat bergerak, penumpang berangkat dan pulang, barang didistribusikan, ekonomi berdenyut, dan konektivitas antar daerah Kalimantan Utara dipertaruhkan. Namun, hari ini, detik ini, kita menghadapi sebuah persoalan yang tidak boleh dianggap biasa. Ponton dermaga pelabuhan PLB Lamijung mulai mengalami kerusakan, tepatnya di Nunukan ini. Pertanyaannya sederhana sekali, pendengar dimanapun Anda berada, tetapi sangat serius. Apakah kita harus menunggu ponton rusak total? Apakah harus menunggu penumpang jatuh? Apakah harus menunggu kecelakaan terjadi? Atau justru sekarang waktunya pemerintah bergerak cepat sebelum persoalan infrastruktur berubah menjadi persoalan keselamatan manusia? Karena yang paling penting adalah keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu anggaran turun, tidak boleh menunggu proyek berjalan, dan tidak boleh menunggu terjadi korban. Dan hari ini Radar Publik Indonesia Nunukan menghadirkan dialog interaktif prioritas nasional dengan tema menjaga aktivitas vital konektivitas Kaltara mendesak perbaikan pelabuhan PLB Lamijung Nunukan. Kita akan membedah kondisi pelabuhan, kerusakan ponton, keselamatan penumpang, kewenangan pemerintah, pengawasan DPRD, hingga pertanyaan paling penting, kapan perbaikan akan dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Telah hadir bersama kami ada Bapak Armin, Sarjana Hukum, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki fungsi cukup kuat pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi. Pendengar yang ada di Sebatik, Krayan, dan seluruh wilayah Kalimantan Utara, Anda juga bisa ikut bersuara. Sampaikan pertanyaan, kritik, dan informasi Anda melalui layanan telepon di 08 11 531 945. Saya ulangi, di 08 11 531 945. Dan simak juga melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia, Sarawak, sempurna di sana, Anda yang masih mendengarkan, Anda juga bisa ikut berkomentar, Anda juga ikut memberikan saran di nomor yang sama, 08 11 531 945. Dan kita sedang berbicara tentang keselamatan manusia, pelayanan publik, konektivitas.

0: persoalan yang paling mendasar, seberapa strategis besarnya ini sebenarnya pelabuhan PLB yang lebih jauh bagi masyarakat Nunukan dan konektivitas transportasi laut Kalimantan Utara dari kacamata Bung Arumi sendiri?
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saya Armi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan saya diberikan amanah oleh rakyat sebagai anggota DPRD, sebagai kaum muda yang menjabat di 2024-2029 ini. Kebetulan saya di DPRD Provinsi, hari ini menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Saya paling ngotot berbicara persoalan PLBL. Saya sudah berapa kali turun, mulai dari pembangunan Dermaga 3 yang baru-baru dibangun, terus moda transportasi. Saya banyak berdiskusi, datang, monitoring, melakukan kunjungan kerja di sana. Ada beberapa persoalan yang menurut saya ini perlu menjadi sikapan dan atensi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
0: Ya.
1: Kebetulan PLBL ini masuk di Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Jadi harapan saya yang pertama, kondisi yang terjadi di lapangan hari ini, saya pengen mengapresiasi dulu. Saya pengen mengapresiasi teman-teman kepala UPTD yang ada di PLBL Nunukan dan teman-teman yang berada di bertugas di PLBL Nunukan. Kenapa saya pengen mengapresiasi? Tidak henti-hentinya mereka karena melihat kondisi keuangan negara, keuangan daerah yang sejauh ini sangat terbatas, bahkan provinsi mengalami pemotongan anggaran yang sangat-sangat luar biasa. TKD terpotong 1,07 triliun kalau tidak salah. Terus yang kedua, baru-baru ini kita ada pemotongan anggaran efisiensi di 443 miliar. Kondisi APBD kita sekarang mencapai 2,2 sampai 2,4 triliun saja. Saya melihat, saya mengapresiasi teman-teman yang berada di PLBL yang bertugas. Kenapa? Mereka bahu-membahu dengan menggunakan dana pribadi, swadaya, mengumpulkan duit dari teman-teman yang bekerja di situ sebagai ASN maupun non-ASN, ada P3K, paruh waktu. Saya mengapresiasi karena sejauh ini kerusakan yang terjadi di pelabuhan PLBL, ini teman-teman turun tangan sendiri. Karena anggaran tidak pernah turun. Kemarin saya sempat ajukan, saya konfirmasi kemarin kepala UPTD yang ada di sana bahwa anggaran, dan saya sempat menelpon kepala dinas, kepala dinas provinsi Pak Haji Idam. Pak Haji Idam sampaikan bahwa Pak Dewan itu ada anggaran kurang lebih 160 juta itu anggaran untuk renovasi, iya, untuk perbaikan. Tapi saya rasa jembatan ini berulang-ulang ponton bocor, ponton 1, ponton 2, bahkan bocor. Teman-teman berupaya melakukan perbaikan dengan cara seadanya. Disemen oleh mereka, dikuras lagi, begitu bocor, lalu kembali. Yang baru-baru saya datang monitoring, itu bahkan di ponton 2 itu hampir rubuh sudah. Hampir rubuh, kondisi hampir rubuh itu atapnya, tiang-tiang sudah mulai keropos dan sebagainya. Teman-teman kembali kumpul duit. Makanya saya sampaikan sama, di kesempatan ini saya pengen mengapresiasi. Kalau semua pegawai berpikir seperti ini, saya rasa walaupun defisit daerah, negara sekalipun, ya berbicara persoalan jiwa, saya sampaikan sama mereka kemarin, kenapa dilakukan ini, kenapa mereka lakukan ini. Mereka menyampaikan kepada kita bahwa mereka berbicara persoalan human right, ini hak asasi. Ya, yang kedua berbicara persoalan keselamatan, hak konstitusional rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Mereka sampaikan sama saya bahwa karena lalu lalang orang yang berada di wilayah PLBL itu kurang lebih hampir 500 sampai 600 orang volumenya per hari.
0: Per hari.
1: Per hari. Iya. Salah satu pelabuhan yang paling paling aktif, ya salah satunya selain Tengkayu yang ada di Kota Tarakan itu PLBL Nunukan. Mobilisasi warga yang dari pedalaman, dari Kota Nunukan ke Kota Tarakan, Tanjung Selor bahkan, itu sangat-sangat besar volumenya. Saya rasa ini harus menjadi atensi pemerintah. Makanya saya berbicara bahwa persoalan anggaran yang ada hari ini, pemerintah kalaupun beralasan bahwa hari ini kita defisit, hari ini anggaran kita berkurang, ada potongan dari pusat ke daerah, harapan saya pemerintah lebih objektif untuk menentukan pembangunan. Kebetulan saya di Komisi 3 dan

0: di Banggar ini akan menjadi atensi kita. Harapan masyarakat Kabupaten Nunukan, terkhusus untuk PLBL Nunukan dan ASN maupun pegawai yang ada di sana, bahwa jembatan ini kalau kita renovasi saya rasa tidak layak, apalagi dengan anggaran 160 juta rupiah. Harapan saya pemerintah memprogramkan, kita dari DPRD siap mendorong. Saya akan berkomunikasi sama teman-teman DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Komisi 3 dan teman-teman Banggar. Dalam dekat ini saya akan lakukan monitoring bersama Komisi 3, betul-betul melihat kondisi sebelum anggaran 2027 ini betul-betul kita bahas. Mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Armin, ketika sebuah pelabuhan yang menjadi akses vital masyarakat mengalami kerusakan fasilitas, menurut kacamata Pak Armin, ketika sudah turun ke lapangan melihat ponton 1, ponton 2, ponton 3 berulang-ulang berkali-kali dengan kondisi itu yang terjadi setiap tahunnya, apakah ini sekedar persoalan teknis infrastruktur atau sudah menjadi persoalan pelayanan publik dan kepentingan strategis daerah Kaltara?
0: Saya lebih ini bahwa bicara kemanusiaan kita.
1: Kemanusiaan ya?
0: Berbicara kemanusiaan. Pemerintah harus hadir. Iya, pemerintah harus hadir. Tanggung jawab pemerintah untuk melakukan public policy. Pelayanan publik ini penting. Ini menjadi ujung tombak dari pemerintahan. Jadi ketika kita berbicara persoalan pembangunan, kita berbicara rasa dulu.
1: Rasa.
0: Rasa ini penting. Seorang pejabat pun harus berbicara rasa. Banyak orang punya sekolah, banyak yang pintar, tapi belum tentu orang punya rasa.
1: Iya.
0: Itu yang ditekankan oleh kita dari fraksi PDI Perjuangan. Menghadirkan negara di tengah-tengah persoalan rakyat. Ini yang menjadi acuan utama kita. Kalau dikatakan seberapa penting ini, sangat-sangat penting. Ini berbicara jiwa. Kita berandai-andai aja ketika terjadi kerusakan ponton, lalu ponton tenggelam dan aktivitas ekonomi serta transportasi yang ada di sana ini
1: Lumpuh.
0: Ini akan menjadi persoalan kita. Ya, dan ini menjadi persoalan pemerintah. Harapan saya pemerintah dalam hal ini harus objektif dan menjadikan ini sebuah atensi. Ya, harapan saya para pejabat hari ini, pemangku kebijakan, tidak hanya di atas meja, tapi ketika kita berbicara persoalan dan kita selalu dibenturkan dengan persoalan defisit. Kita selalu dibenturkan dengan persoalan efisiensi. Tapi saya rasa tapi ada pembangunan, beberapa pembangunan juga berjalan. Tapi harapan saya pemerintah lebih objektif menentukan skala prioritas mana yang harus kita dorong untuk betul-betul kita bangun. Contoh terjadi kerusakan di PLBL Nunukan. Ini betul-betul harus menjadi atensi. Ketika kita biarkan saja, nanti kejadian di belakang hari siapa yang akan bertanggung jawab? Ini akan, kita akan bertanggung jawab secara yuridis.
1: Iya.
0: Saya rasa pemerintah dalam hal inilah yang paling bertanggung jawab. Iya, mungkin itu.
1: Kalau Bung Armi melihat, seberapa besar kira-kira potensi risiko ini terhadap keselamatan
0: pemerintah? Sangat-sangat besar.
1: Sangat besar.
0: Sangat besar. Iya. Karena yang pertama, deras arus ombak, cuaca tidak menentu, ini akan menjadi faktor. Iya. Seperti di ponton 1, ponton 2, kondisi atap yang ada di atas ponton itu sudah tidak layak. Tidak layak sekali. Berkarat, lalu rusak, hancur. Bahkan saya miris sebenarnya. Kenapa saya bilang miris? Yang bahkan bergerak teman-teman pegawai mengumpulkan uang. Bahkan saya tanya kepala UPTD yang baru, saya mengapresiasi beliau. Beliau sampai kumpulkan anggota, ngambil pasir dari sungai belakang rumahnya dia. Iya, ini sangat miris saya rasa. Ini perlu menjadi atensi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara saya rasa.
1: Iya. Baik, ini luar biasa. Ini sebuah langkah dari petugas yang ada di sana melakukan swadaya pengumpulan uang termasuk mengambil pasir untuk bisa melakukan apa adanya sesuai dengan kemampuan ketika anggaran yang tunggu-tunggu tidak kunjung datang.
0: Betul.
1: Apalagi anggaran yang dipersiapkan harus melalui berbagai macam administrasi perseratan yang cukup panjang dan nilainya juga tidak akan pernah mencukupi ya dengan 160 juta tersebut dengan kondisi yang sangat parah sekali. Apalagi,
0: jauh dari mencukupi.
1: Dan kita tahu juga wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini salah satu penduduk terbesar kedua di Kalimantan Utara setelah Tarakan. Dan aktivitas ini juga yang kedua terbesar setelah di Tarakan, dan ini harusnya masuk jadi skala prioritas untuk di Kalimantan Utara karena yeah. menyangkut nyawa dan kemanusiaan. Karena ketika kondisi ini dibiarkan terus, hanya tinggal menunggu waktu kapan korban akan ada. Baik, Bung Armin, kira-kira tadi Bung Armin sangat tidak layak, sangat tidak layak. Nah, ini penumpang tiap hari naik turun dengan jumlah setiap hari itu berproses kurang lebih 500 sampai 800 orang.
0: Iya.
1: Nah, apakah kondisi ponton ini masih benar-benar layak digunakan untuk aktivitas ini atau bagaimana ini?
0: Iya.
1: Bung Armin.
0: Kalau sejauh ini, karena terjadi perbaikan-perbaikan secara individualistis yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di PLBL Nunukan, saya rasa ketika kita berbicara persoalan, saya menganalogikan bahwa kita menunggu kedatangan musibah. Iya, ini yang kadang-kadang menurut saya, kenapa kita harus menunggu musibah itu datang?
1: Itu
0: kenapa kita
1: tidak bahasa ekstrimnya itu?
0: Iya, kenapa kita kenapa tidak kita mengantisipasi di awal? Iya. Toh kita berbicara pembangunan ini, kita berbicara konsep pemerataan.
1: Iya.
0: Kita berbicara proporsional skala prioritas pembangunan yang mana harus kita tentukan. Iya. Saya berpikirnya bahwa sama seperti pendidikan, pendidikan ini penting. Saya paling ngotot persoalan pendidikan.
1: Iya.
0: Iya. Hari ini karena kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Utara yang sangat prihatin kita. Bahkan beasiswa mahasiswa sekarang itu terpotong kurang lebih hampir 10 miliar.
1: Oh.
0: Iya. Saya miris. Harapan saya pendidikan dan berbicara keselamatan rakyat ini hal yang utama. Karena untuk membentuk generasi muda, membawa negara dan membawa daerah ini tanpa kaum intelektual muda, itu mustahil kita lakukan. Karena mereka tongkat estafet. Iya. Ekonomi lagi susah hari ini. Saya rasa kalau kita berbicara persoalan sedikit keluar dari konteks, kalau kita berbicara persoalan beasiswa, hari ini betul-betul itu menjadi kebutuhannya mahasiswa. Betul menurut kita bantuan 3 juta setengah, 2 juta setengah, menurut kita mungkin layak diterima oleh mereka. Layak sekali. Kenapa? Karena ekonomi lagi tidak baik.
1: Ya.
0: Kondisi orang tua mereka lagi pun tidak baik. Dengan duit yang ada dari pemerintah, saya rasa sangat membantu teman-teman mahasiswa untuk berproses pendidikan.
1: Kalau 10 miliar kurang-kurang ada 1.000 atau 2.000 ya?
0: Hampir 5.000 kurang lebih.
1: 5.000. Wah, yang tidak dapat harusnya dapat.
0: Iya. Jadi ada beberapa aja yang dapat, ya. Ada beberapa universitas yang sudah dikerjasamakan oleh pemerintah provinsi. Makanya kita jadikan ini atensi kita. Harapan kita pemerintah pusat memberikan instruksi bahwa pendidikan ini tidak bisa ditawar. Secara konstitusional kita, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu jelas. APBD kita jelas, 20% dana pendidikan dari APBD kita. Iya. Saya rasa kita tidak boleh keluar dari ini, harapan saya. Ini penting.
1: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu memang Provinsi Kalimantan Utara memang cukup berbeda dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia kita. Dalam menjaga peranda depan, tentu ada hal-hal yang dipertaruhkan secara nasional di sini. Warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Nunukan menjaga peranda depan NKRI. Jangan sampai kita dipermalukan oleh orang luar karena dengan kondisi yang ada saat ini. Namun nasionalisme tidak pernah runtuh. Dan baru saja kita melaksanakan kemerdekaan 81 tahun Republik Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan kita semuanya. Terbukti para petugas-petugas yang ditugaskan di Pelabuhan Lemijung mengambil sebuah tanggung jawab dengan cara swadaya dan apa adanya. Apa yang mereka bisa lakukan? Berkumpulkan uang, mengambil pasir, menutup hal-hal yang bisa membuat penumpang mengalami kondisi kecelakaan, itu semua dilakukan. Namun pertanyaannya, apakah itu bertahan lama? Satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan sudah pasti kita mengetahui jawaban. Kita tinggal menunggu bencana. Dan Bung Armin sudah mengatakan, jangan pernah menunggu bencana, tetapi kita antisipasi sejak dini. Seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan, nanti kita akan kembali kupas tuntas kepada Bung Armin. Meski demikian, tentu kondisi ini tidak pernah luput dan tidak pernah terpisah antara pendidikan dan infrastruktur. Ketika pendidikan dijalankan dengan baik, itu adalah bonus dan investasi terbesar untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. pendidikan yang berjalan akan menghasilkan infrastruktur yang baik, yang tidak perlu diragukan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Satu buah lagu kembali kami hadirkan, dan kita akan lanjut ke segmen kedua.

0: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, pukul 11.41 waktu Indonesia Tengah, kita masih di dialog skala prioritas nasional pembangunan dan pelaksanaan kondisi yang terjadi di Pelabuhan Lamijung yang bukan dianggap sepele, namun tempat yang lalu-lalangnya masyarakat yang ada di Kalimantan Utara dengan aktivitas yang terjadi setiap hari 500 mencapai, bahkan pada hari-hari besar bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 orang per hari. Kita masuk ke segmen selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab. Kita akan membahas siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini. Apakah pemerintah, DPR, masyarakat, atau petugas yang ada di sana? Baik, Bung Armi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pelabuhan PLB Lamijung ini, Bung Armi?
1: Iya. Saya mau bilang begini, yang pertama, Kabupaten Nunukan sebagai beranda depan NKRI, setiap pejabat nasional masuk, presiden bahkan sampai ke kerajaan selalu mengatakan bahwa Kalimantan Utara adalah beranda terdepan NKRI, terkhusus Nunukan yang sangat dekat dengan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Kalau saya mau bilang begini, kalau berbicara bertanggung jawab, kalau konsep ketatanegaraan ini jelas, negara mengatur, pemerintah mengatur rakyatnya, yang masyarakat membayar pajak, pemerintah membangunkan fasilitas. Jadi kalau saya mau bilang siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, saya rasa pemerintah harus bertanggung jawab atas hal ini. Makanya saya mengajak semua teman-teman pemangku jabatan, mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat, bersinergi atas hal ini. Artinya ketika kita bersinergi, ini harus kita perjuangkan bersama, karena kita berbicara persoalan bagaimana kita bisa menjaga beranda depan NKRI. Masyarakat Kabupaten Nunukan ini sangat besar, Provinsi Kalimantan Utara ini sangat luas, ya butuh perhatian. Apalagi kalau kita berbicara persoalan jiwa. Berbicara persoalan jiwa, kita tidak berbicara ketika ini terjadi trouble di ke depan hari. Berapa korban yang akan dimunculkan? 1, 2, 3. Saya rasa kita tidak berbicara ratusan sampai ribuan orang. Satu jiwa itu harus sama, harus equal. Kenapa? Karena kita berbicara persoalan tanggung jawab kita. Pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan pelayanan terbaik buat rakyatnya. Ini saya rasa kita perlu mengedepankan hati kita, lebih objektif lah, untuk menentukan kebijakan. Saya rasa beberapa kegiatan atau proyek-proyek yang saya rasa belum sekali prioritas, yang tidak terlalu urgent, saya rasa ini perlu menjadi atensi kita. Seperti baru-baru terjadi di mana teman-teman di Kerayan datang bahu membahu, bahkan naik kendaraan melalui perjalanan melalui Semamu sampai di DPRD Provinsi. Salah satu jalan yang tidak dapat dijalani bahkan. Kalau kata Wakil Ketua DPRD Provinsi kemarin, kita pertemuan di Kementerian PUPR, itu bukan jalan becek lagi, udah jadi bubur,
0: lumpur.
1: Bahkan ada mobil, kita dipertunjukkan foto di sana, bahkan lumpur sudah sampai di dekat atap mobil. Saya rasa faktor rasa, faktor rasa lebih objektif kita untuk menentukan infrastruktur yang mana yang lebih dominan yang harus kita tentukan untuk kita bangun. Kita berbicara persoalan kemanusiaan ini, saya rasa kita berbicara hati kita ini harus betul-betul bersih. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi teman-teman Kerayan kemarin, kita datang ke PUPR, Kementerian PUPR, kita dorong bersama-sama balai. Kita ketemu Dirjen, kita ketemu pemangku kebijakan di Kementerian PUPR. Alhamdulillah di dana IJD kemarin sudah kita sepakati, insya Allah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR melalui balai. Itu kurang lebih hampir 60 miliar untuk jalanan di Kerayan. Ini betul-betul harapan kita, pemerintah provinsi betul-betul mengawal ini. Karena akses jalan hari ini yang ada di Krayan yang sangat rusak parah, ekonomi tidak dapat masuk dan sebagainya. Makanya saya pengen mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan di kepemimpinan Bapak Haji Irwan Sabri. Saya pengen mengapresiasi hari ini Bapak Haji Irwan Sabri dan Pak Hermanus sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan sebagai kepala daerah hari ini mengambil langkah, ya, memperbaiki jalan dengan menggunakan anggaran seadanya kurang lebih hampir 3-5 miliar kalau saya tidak salah didorong oleh pemerintah. Pak Haji Irwan Sabri juga tanggal 14 Agustus kemarin dengan ada agenda 17-an di Krayan. Dataran tinggi Krayan, beliau sempat meninjau lokasi juga. Iya. Ini wujud, padahal ini menjadi kewenangan provinsi. Iya. Saya mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Karena Pak, saya sempat mengobrol sama Pak Bupati, Pak Haji Irwan Sabri. Kebetulan Pak Haji Irwan Sabri kita kebetulan satu partai dari PDI Perjuangan. Kebetulan saya teman kecil sama beliau. Saya tanya beliau, Pak Bupati ini kan bukan kewenangan Pak Bupati. Kenapa Pak Bupati sampaikan ini rakyat saya?
0: Iya.
1: Jadi saya mengapresiasi nawaitunya Pak Bupati bahwa memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berada di pedalaman dan sebagainya. Pak Bupati berharap, Pak Bupati berpikir bahwa kedudukan masyarakat itu sama, yang di kota sama di desa itu sama. Karena Pak Bupati selalu berpikirnya proporsional. Iya. Tapi melihat anggaran kita memang ini yang seperti saya gambarkan tadi ketika pemimpin menggunakan rasa. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan tunjukkan sama seperti teman-teman yang ada di PLBL Nunukan, teman-teman pegawai, ketidakmampuan anggaran kita, tapi mereka mengedepankan rasa. Ini tanggung jawab kita bersama. Iya, masyarakat. Dan PLBL ini, kembali kita ke berbicara persoalan PLBL, kita tidak bisa pungkiri pusat perputaran ekonomi itu besar sekali di sana, sangat-sangat besar. Lalu lalang, moda transportasi, kepentingan masyarakat, ditambah tidak ada penerbangan kita ke Tarakan, ya, ke Tanjung Selor. Akses satu-satunya yang kita miliki hari ini
0: PLBL.
1: PLBL. PLBL ini saya katakan ujung tombak moda transportasi kita. Ya, pemerintah gunakan, rakyat gunakan, pejabat gunakan, masyarakat sipil gunakan. Ini satu-satunya. Mari kita sama-sama bagaimana kita bisa mendorong ini menjadi menciptakan kenyamanan yang ada di sana. Iya, jangan sampai saya sempat datang waktu itu, saya bawa bahkan ada 6 media. Pembangunan di dermaga 3 itu kalau saya tidak salah anggaran kurang lebih hampir 9 miliar. Iya,
0: pada waktu itu.
1: Pada waktu itu. Itu pagar tidak ada, terus listrik tidak ada, katanya. Saya tanya di adendum dan sebagainya. Saya ngotot. Saya ngotot. Saya tidak mau tahu. Pagar ini harus ada.
0: Iya.
1: Kenapa saya bilang pagar ini harus ada? Karena jarak jembatan ke laut, kalau air surut itu kurang lebih hampir 3-4 meter.
0: Bahaya sekali.
1: Iya. Terus salah satu pejabat pemerintah provinsi mengatakan, Pak Arming, ini rencana kita akan gunakan dermaga 3 ini sebagai pelabuhan eksklusif untuk teman-teman pejabat. Saya bilang tidak. Saya keras. Waktu itu saya ngomong di media juga. Saya pastikan bahwa ini uangnya rakyat, ini pembangunan rakyat yang bangun, dan ini fasilitas rakyat. Tidak boleh ada pembedaan antara rakyat dan pemerintah. Tidak boleh ada pembedaan antara rakyat dan pejabat. Iya. Saya tegas, saya katakan bahwa dermaga 3 ini, saya katakan dengan tegas bahwa ini dermaga umum. Iya, saya tidak mau ada pembedaan.
0: Iya.
1: Iya. Karena kami punya tugas di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, saya punya tugas salah satunya ada fungsi kontrol. Saya harus memastikan, kami dari DPRD provinsi harus memastikan bahwa ini betul-betul APBD yang digunakan ini betul-betul terkawal, karena ini uangnya rakyat. Kami hanya dapat fasilitas ini semua dari rakyat. Iya. Kita kalau berbicara, saya kadang-kadang gini, kenapa saya paling ngotot berbicara persoalan kemanusiaan. Iya. Saya berbicara kemanusiaan ini, saya berbicara rasa. Ketika saya dilantik, kita diambil sumpah di atas Al-Quran dan sebagainya. Yang saya pikir satu, saya banyak belajar dari abang-abang kita yang sudah menjadi anggota DPRD dan sudah selesai jadi anggota DPRD.
0: Ya.
1: Ya, salah satunya adalah almarhum Pak Burhanuddin S. Pak Burhanuddin pesan sama saya waktu itu, kalau kau jadi anggota DPRD atau jadi pejabat, perhatikan rakyatmu, katanya. Yang menjadi persoalan satu, ketika kita tidak terpilih lagi menjadi seorang anggota DPRD, kembali ke rakyat kita. Rakyat tidak bisa menerima kita. Itu yang menjadi persoalan. Dan ini aja, ini bicara amanah. Kita biar bicara persoalan mati. Ya. Saya selalu kedepankan itu. Saya kalau berbicara persoalan PLBL, saya paling orang yang paling ngotot. Iya. Kondisi PLBL hari ini bukan hanya pelabuhan ya sebenarnya. Itu kondisi PLBL hari ini, pelapon tuh runtuh-runtuh semua.
0: Sangat kompleks bang ya.
1: Kompleks sekali. Teman-teman bisa datang ke sana. Makanya saya akan mengagendakan bersama-sama teman Komisi 3, minta atas izin pimpinan nanti, saya minta kita kembali turun ke sana. Saya rasa untuk sebelum kita berangkat ke APBD 2027, harapan saya PLBL ini betul-betul sudah terencana dengan baik. Dan insya Allah kami di Banggar, Badan Anggaran DPRD Provinsi akan memperjuangkan ini.
0: Baik. Bung Armin, saya mau kembali review yang tadi yang Bung Armin sampaikan. Setelah melakukan silaturahmi ke pejabat di pusat terkait tentang kondisi yang ada di Krayan. Bahwa anggaran akan dipersiapkan 60 miliar. Apakah itu untuk tahun 2026 atau dipersiapkan untuk tahun 2027, Bung Armin?
1: Jadi hasil pembahasan kita di Kementerian PUPR itu akan, itu rencana akan dikerjakan di 2027. Rencananya itu dana impres, rencana IJD. Kita berkoordinasi dengan Balai kemarin, ada kesepakatan yang kita dorong. Mudah-mudahan betul-betul maksimal. Tapi kemarin ada statementnya Pak Gubernur juga, beliau sampaikan mungkin hasil koordinasi ada 30 miliar. Tapi kesepakatan kita kemarin, kita sudah duduk bersama mereka dan mengkonfirmasi itu anggaran kurang lebih hampir 60 miliar. Dan ini betul-betul kita kawal. Kami dari Komisi 3 juga mengawal hal ini. Kebetulan Balai PUPR yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, insya Allah kita akan datang mempertanyakan itu. Karena perjuangan kawan-kawan di Krayan sampai datang ke DPRD Provinsi ini, bahkan sampai urunan duit mereka. Dan saya pribadi sebagai wakilnya rakyat, saya sangat terpukul lah. Sangat terpukul. Walaupun, makanya saya tidak pernah membanding-bandingkan persoalan pemilu dengan persoalan pembangunan. Kalau saya paling objektif lah. Saya dapat suara itu di Krayan cuma 4 suara. Tapi hari ini saya orang yang paling ngotot berbicara persoalan Krayan. Kenapa? Karena saya berbicara persoalan kemanusiaan tadi. Kita pemerintah harus equal. Bagaimana kebijakan yang kita keluarkan itu harus proporsional. Kami punya kewenangan terbatas. Fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Ini yang bisa kami lakukan. Harapan kita bersama-sama pemerintah daerah, kita duduk bersama-sama menciptakan hasil yang betul-betul tepat sasaran. Sama seperti kita membentuk perda. Ada tiga landasan yang harus kita tuangkan di dalam perda. Yang pertama landasan filosofi, yuridis, dan sosiologis. Ketika tiga landasan ini betul-betul tidak bisa masuk di marwah di dalam perda itu, saya rasa perda itu pun gagal. Perda ini buat apa? Apa tujuan perda ini kita buat? Secara sosial masyarakat bisa tidak menerima ini, apa plus minusnya? Secara yuridis bahwa perda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mungkin seperti itu.
0: Bung Armin, sebenarnya ketika berbicara masalah PLBN, mungkin waktu 2 sampai 5 jam ini nggak cukup. Terlalu banyak yang perlu dibahas, tapi karena waktu kita dibatasi dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jawaban pemungkas, Bung Armin, yang bisa Anda sampaikan sesuai dengan topik kita kali ini. Kalau di luar dari topik, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan masalah pendidikan, masalah jalan akses di Krayan, silakan digabungkan.
1: Saya pribadi sebagai wakilnya rakyat, sebagai perkakasnya rakyat, sebagai pesuruhnya rakyat, kami pastikan bahwa ini akan kami kawal dengan baik. Yang menjadi kepentingan rakyat, yang menjadi kepentingan orang banyak, ini sudah menjadi tugas kami. Ini berbicara masalah human right, hak asasi manusia ini penting. Negara kita menjamin itu. Equality before the law, kesamaan di mata hukum. Masyarakat harus mendapatkan hak yang sama. Kami pastikan bahwa sebagai wakilnya rakyat, insya Allah kami tidak akan tertidur dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kami juga mengapresiasi para teman-teman pegawai, teman-teman yang bekerja di wilayah khususnya di PLBL. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Nawaitu niat baik membantu pemerintah bersama-sama mempunyai rasa. Saya rasa ini perlu menjadi teladan buat kita semua. Iya, termasuk para pejabat yang memangku kebijakan. Buat teman-teman krayan, kami dari DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hasil komunikasi dari Kementerian PUPR di Jakarta, tetap kami kawal. Semoga ini bisa menjadi buat tangan kami dan menjadi amal ibadah ketika kita meninggal dunia nanti. Mungkin itu dari saya. Saya terima kasih banyak. Salam hormat buat semua. Semoga masyarakat Kalimantan Utara selalu sehat dan murah rezeki dan menentukan pilihan ke depan, memberikan kepada orang-orang yang betul-betul bisa memperhatikan kita. Percaya Kaltara ini adalah milik kita, Kaltara ini rumah kita, dan kita harus menjaganya dengan baik. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Bung Ambi. Pendengar, dimanapun Anda berada hari ini, kita kembali diingatkan ada satu hal penting. Membangun infrastruktur bukan hanya soal membangun fisiknya, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur itu aman, layak, terawat, dan tentu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, karena di dalamnya adalah rasa kemanusiaan. PLB yang lebih ujung bukan sekedar beton besi dan ponton. Di tempat ini ada ribuan perjalanan masyarakat, ada keluarga yang bepergian, ada pelajar yang menuntut ilmu, ada pekerja yang mencari nafkah, ada aktivitas ekonomi yang terus bergerak, dan tentu ada wajah Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, ketika ponton mulai rusak, yang harus kita pikirkan bukan hanya berapa biaya memperbaikinya, tetapi pertanyaan yang jauh lebih besar, berapa besar risiko yang harus ditanggung masyarakat jika kita terlambat bertindak. Jangan tunggu ponton roboh, jangan tunggu penumpang jadi korban, jangan tunggu konektivitas terganggu, karena mencegah kecelakaan jauh lebih mulia daripada sibuk mencari siapa yang salah setelah tragedi terjadi. Hari ini kita berharap ada suara yang lebih kuat dari Studio Radio Republik Indonesia Nunukan bersama Bung Army. Suara itu harus menjadi sebuah kekuatan sampai ke meja pemerintah, sampai ke meja pengambil kebijakan, dan tentu sampai ke ruang penganggaran, dan pada akhirnya sampai ke lokasi dalam bentuk perbaikan nyata. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rusli Bersalim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit. Demikian dialog kita hari ini, dan selanjutnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

Menutupkan dari kejuaraan dunia bulu tangkis PWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran imam unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri kita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.

Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Kalis Malik, Kepo, TGRR, Idris Mudana, untuk Indonesia.

0: ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya itu jogging track ya. Yang pertama dari Danau Ragu kan, satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga begitu.
1: Wisata

0: ada acara.
1: Acara apaan?
0: Acara keluarga gitu.
1: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
0: Ini baru nyampe.
1: Oh, baru nyampe. Terus?
0: Jam 10 tadi.
1: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
0: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
1: Terus?
0: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.

2026. Yang dilaksanakan di sepanjang jalan pemuda Klaten berlangsung meriah. Yang diikuti 28 kontingen yakni 26 kecamatan dan 2 dari komunitas. Masyarakat Klaten tumpah ruah di kanan kiri jalan untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Karnaval budaya kali ini mengangkat tema tentang sejarah Mataram kuno. Klaten yang dulu dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram kuno, sehingga masing-masing kontingen atau kecamatan menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan kostum, atribut atau tarian yang mengangkat tentang Mataram kuno. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten ingin membangkitkan semangat kejayaan masa lalu Klaten sebagai pusat kerajaan Mataram kuno.

Kepercayaan masa lalu tersebut dimunculkan kembali sehingga masyarakat dapat mengetahui sejarah masa lampau. Hal itu dapat memberikan hiburan bagi masyarakat serta dapat menggerakkan perekonomian melalui UMKM. Salah satu kontingen Kecamatan Kantiwango mengangkat tema tentang prajurit akal bebas. Pada kesempatan itu, kontingen tersebut menyajikan kegagahan para prajurit Mataram kuno dengan melibatkan 80 pelajar. Demikian, sampai Kantiwango, Ritmo Sutera.

hal tersebut merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Kabel dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Waringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tidak jauh dari stasiun Bogor dan juga kawasan percakapannya. Itu yang ada di perjalanan. Untuk kalian benar, diharapkan berkunjung ke Museum Perjuangan untuk mengetahui bagaimana perjuangan yang ada di Kota Bogor, khususnya pahlawan-pahlawan Kota Bogor. Saya Adi Tung melaporkan untuk Anda.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nanukan, bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 14 kita juga akan mendengarkan warta sepekan, gabungan seluruh berita yang berhasil dihimpun oleh tim liputan Radar Republik Indonesia. Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat Kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan DAPOBUD. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Kindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan.

0: ditingkatkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
3: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh. Sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang

0: sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan, Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Bal dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana, dan satu situs itu sudah mereka apa buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk Nunukan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

identitas daerah, identitas negara itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

Hai pendengar, hari menepun Anda berada waktu menunjukkan pukul 13.31 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali informasikan nanti tepat pukul 14.00 kita akan mengikuti Warta Sepekan, gabungan seluruh berita yang berhasil dihimpun oleh tim liputan Radio Republik Indonesia Nukan selama satu minggu. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang gaya hidup di dunia kesehatan. Mengapa cakupan imunisasi harus di atas 95%? Ini penjelasan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yuk sama-sama kita simak pendengar. Penurunan cakupan imunisasi di tengah masyarakat terbukti menjadi pemicu utama kemunculan kembali kejadian luar biasa KLB seperti wabah polio dan campak di berbagai daerah. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia ADAI, Dr. Piprim Basara menegaskan bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity hanya dapat tercapai apabila partisipasi vaksinasi masyarakat sangat tinggi. Dr. Piprim memaparkan bahwa penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dan jauh lebih masif dibandingkan virus menular lainnya. Penurunan persentase cakupan vaksinasi yang drastis di suatu wilayah secara otomatis akan membuka celah lebar bagi kembalinya wabah mematikan. Ia menceritakan pengalamannya ketika masa kecil di mana banyak anak seusianya terpaksa menggunakan tongkat akibat mengalami kelumpuhan permanen karena sering virus polio. Berkat keberhasilan program vaksinasi massal di masa lalu, kasus-kasus kelumpuhan tersebut sempat lenyap sebelum akhirnya muncul kembali akibat keraguan masyarakat terhadap vaksin. Untuk mencegah sejarah kelam tersebut terulang kembali, pemerintah telah menyediakan fasilitas imunisasi lengkap secara gratis di berbagai puskesmas dan posyandu terdekat. Sayangnya, kemudahan akses fasilitas kesehatan ini kerap diabaikan akibat pengaruh informasi bohong atau hoax yang masih di ruang digital. Dr. Piprim juga menyoroti pentingnya edukasi visual yang kreatif dalam meyakinkan masyarakat di daerah untuk tidak takut memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Strategi pemutaran film edukasi mengenai dampak buruk penyakit menular terbukti ampuh membangkitkan kesadaran warga di berbagai wilayah pedesaan. Para tenaga kesehatan di seluruh ini melayani pelayanan medis diinstruksikan untuk proaktif mendampingi para orang tua guna meredakan kecemasan berlebihan seputar efek samping ringan. Demam ringan atau rasa pegal sesaat setelah disuntikan merupakan reaksi normal pembentukan antibodi yang jauh lebih baik daripada risiko komplikasi penyakit berat. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga medis, pemuka agama, dan media massa menjadi kunci utama dalam menggenjot angka partisipasi imunisasi nasional. Mari tingkatkan kepedulian bersama dengan memastikan anak-anak kita mendapatkan perlindungan vaksin yang lengkap demi menyongsong masa depan generasi emas Indonesia yang sehat dan tangguh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi mengapa cakupan imunisasi harus di atas 95%. Dan tadi sudah kita dengar semuanya seperti apa yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nanu kan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kaulah Hidupku dan Matiku dari Naf, kemudian menyusul Niji, Jangan Lupakan. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
5: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
6: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
5: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Ki Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yufai Semaring mengambil keputusan untuk hijrah meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yufai Semaring. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, berjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yufai Semaring selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yufai Semaring di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan merekalah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yufai Semaring memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yufai Semaring ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
6: Konon, setelah Yufai Semaring meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yufai Semaring. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yufai Semaring.
5: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing gunung Yufai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yufai Semaring. Ya diantaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yufai Semaring itu sendiri dan itu dinamai dengan nama Lembah Yufai Semaring. Dan selain itu bandar udara yang ada di Lombawan Krayan dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yufai Semaring Lombawan.
6: Sampai saat ini jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yufai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yufai Semaring.
5: Bekas peninggalan Yufai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yufai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yufai Semaring.
6: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yufai Semaring.
5: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Makan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
6: Gunung Yufai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yufai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
5: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yufai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yufai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik. Karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yufai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik yang meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
6: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
4: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter pendaki itu kelelahan, jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya. Itu harapannya kita.
6: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Warta Sepekan. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan. Edisi Minggu 23 Agustus 2026, berbagai informasi penting dan menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kita awali mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapat perhatian. Berikut laporannya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di halaman kantor Bupati Nunukan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat sekretaris daerah, Haji Raden Iwan Kurniawan, memimpin jalannya detik-detik proklamasi dengan tertib dan lancar. Pengibaran bendera merah putih menjadi salah satu momen paling dinanti dan sakral dalam upacara Hari Kemerdekaan. Tim pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Petugas pengibar bendera dan upacara kali ini meliputi Komandan Upacara Kapten Laut Dedi Erwantoni, Pembawa Baki Ivana Beatrice, Pembentang Bendera Muhammad Diki Akbar, Penarik Tali Bendera Martinus Blaumuli. Peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi refleksi historis, tetapi menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu peserta upacara dari perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Q. Samil, menyampaikan pandangannya. Di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai terus menunjukkan kemajuan. Namun generasi muda tetap menaruh harapan besar agar pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan.
1: Harapan saya ke depannya mungkin pendidikan dan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang. Para jajaran pemerintah juga senantiasa memperhatikan rakyat-rakyat kecil dan serta pembangunan di bagian Nunukan serta para wilayah-wilayah kecil itu selalu diperhatikan dengan baik, Pak.
0: Aspirasi tersebut merefleksikan semangat kebangsaan dari beranda depan Republik Indonesia, di mana pembangunan yang merata, berdaulat, adil, dan makmur menjadi dambaan bersama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang seutuhnya. Upacara juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran kepala daerah serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara, TNI Polri dan perwakilan pelajar serta mahasiswa. Sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Laporan Ahmad Ilham.
2: Usai sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Nunukan berpesan agar anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk tetap menjaga nilai persatuan dan nasionalisme. Pembinaan wawasan kebangsaan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten mengatakan, anggota Paskibraka tidak hanya dibekali kemampuan untuk menjalankan tugas dalam upacara. Selama proses pembinaan, mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Ia berharap pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang telah diperoleh selama pembinaan tidak berhenti setelah tugas Paskibraka selesai. Para anggota juga diharapkan dapat menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.
3: Apa yang telah mereka dapat di selama pelatihan, karena terus terang memang jauh perbedaan, ada beberapa anak itu jauh perbedaan pada saat mereka masuk dengan sifat, tingkah laku, sudah mereka terdidik. Jadi kami harapkan apa yang mereka terima di selama pelatihan itu mereka dapat terapkan di kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan mereka pribadi di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Karena mereka ini bukan hanya sebagai pengibar bendera, tetapi mereka ini sebagai duta Pancasila. Jadi ilmu seperti wawasan kebangsaan itu mereka bisa sampaikan, bisa terapkan ke sekolah, ke teman-temannya.
2: Emiliana juga mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses latihan, kerja keras anggota, serta dukungan pelatih dan pendamping selama masa pembinaan.
3: Ya tentunya pemerintah daerah sangat bangga ya, karena pelaksanaan kemarin baik parade maupun obade itu berjalan dengan lancar. Jadi saya sudah bilang ke anak-anak, bukan superman, bukan superwoman ya, tapi kami ini super team dari anak-anaknya, dari pelatihnya, dari pendamping maupun kami sebagai panitia seperti itu.
2: Ia menambahkan, berakhirnya tugas dalam peringatan HUT ke-81 RI bukan berarti peran anggota Paskibraka telah berakhir. Mereka masih dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengibaran bendera lainnya sebelum memasuki masa purna Paskibraka pada tahun berikutnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Momentum Hari Kemerdekaan dan Dim 0911 Nunukan Tony Prasetyo mengajak warga agar mengubah pola pikir dan mewaspadai adu domba. Berikut laporannya. Komandan Kodim dan Dim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan pesan kebangsaan yang syarat makna pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk berani mengubah pola pikir demi keluar dari keengganan untuk maju dan berkembang. Menurut Dandim, perubahan mindset tersebut sangat krusial agar masyarakat perbatasan memiliki daya saing serta semangat progresif yang menyongsong masa depan yang lebih baik. Selama ini keengganan untuk berusaha maju dinilai menjadi salah satu hambatan psikologis yang harus segera ditinggalkan. Dandim mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah heterogenitas suku bangsa yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan. Berbagai suku seperti Dayak, Jawa, Bugis, NTT, dan lainnya merupakan kekuatan kultural yang harus tetap dijaga dan tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat harus belajar dari pengalaman pahit sejarah masa penjajahan ketika bangsa Indonesia yang mudah diadu domba, akhirnya harus takluk di bawah kekuasaan kolonial. Ancaman perpecahan tersebut kini menjelma dalam bentuk modern yang harus diwaspadai bersama.
5: Kami sampaikan juga bahwasannya Nunukan ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang hidup ada di sini. Ada warga masyarakat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita mudah dipecah belah. Kita belajar dari pengalaman pahit saat penjajahan dulu, kita mudah dikuasai karena kita mudah diadu domba. Politik divide et impera itu sedang dijalankan ulang di Indonesia ini, Pak. Dengan kemudahan media kita menyebarkan berita-berita hoax diterima oleh orang yang tidak berpikir panjang, sehingga
0: kewaspadaan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan kabar bohong. Pesan moral kemerdekaan tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di garis batas negara.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut disampaikan pemerintah bersama DPR RI dalam keterangan pers terkait status P3K. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, menyambut positif perubahan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut patut disyukuri setelah sebelumnya menjadi perdebatan di publik.
7: Jadi yang jelas begini, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Setelah sekian lama terjadi perdebatan yang sangat luar biasa, baik di publik maupun di DPR RI, maka tadi malam sudah diumumkan oleh Sekretaris NEP didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa untuk P3K guru itu ya secara nanti dari sisi statis itu akan menjadi pegawai pusat di bawah langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, dan dari sisi status nantinya akan beralih ke situ.
6: Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga membuka peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Kaharudin menilai peluang tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan.
7: Kemudian, soal peluang nanti menjadi PNS, tentu ini juga sangat kita harapkan memang seorang guru yang memiliki tanggung jawab meningkatkan bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari melalui bidang pendidikan harusnya diberikan penghargaan yang setimpal, kan begitu.
6: Menurut Kaharudin, pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat termasuk peluang bagi P3K guru untuk mengikuti seleksi CPNS.
7: Nah, kalau misalnya ini betul-betul dibuka peluang bagi P3K itu nanti untuk mengikuti seleksi CPNS, ya tentu yang bagi memenuhi syarat gitu kan, ya tentu kita apresiasi. Dan pemerintah daerah tentu dengan segala hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan kondisi yang kita hadapi saat ini.
0: Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selisun. Laporan dari Tareri.
8: Bupati Nunukan Irwan Sabri dan kelompok tani harapan sejahtera Kelurahan Selisun melaksanakan panen perdana semangka dan jagung dengan luas lahan 11 hektar. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan panen perdana jagung dan semangka bersama petani harapan sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pemerintah daerah karena petani ini sudah cukup luar biasa menanam dengan luas lahan dan sebarannya sudah meningkat dari tahun ke tahun.
9: Juga ada beberapa harapan, ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar masyarakat kita ini makin semangat, makin bisa meningkatkan produktivitasnya terhadap di sektor pertanian. Kemudian juga kami akan merencanakan di daerah tersebut akan menjadi kampung hortikultura.
8: Ia juga menyampaikan jika di Kelurahan Selisun akan dijadikan kampung hortikultura. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut. Apalagi luas lahan yang cukup memadai, kemudian hasil panennya cukup melimpah.
9: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura. Selanjutnya tadi ada kita memberikan beberapa bantuan ya Pak ya. Kami memberikan bantuan, yang pertama adalah bibit jagung dan cabai rawit seperti itu.
8: Irwan Sabri meminta kepada petani di Nunukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan. Kemudian selebihnya dapat dijual ke luar Pulau Nunukan. Apalagi hasil panen sangat laris dan sudah ada pembelinya. Dengan harapan petani terus semangat, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung dengan berbagai program-program seperti pupuk dan lain sebagainya.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Laporan Salma Amin.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
11: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan

0: dirilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
1: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat.
2: Demikian Anda baru saja mengikuti Warta Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di jam

0: bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua lagu pembuka dari Pro dan Dot. Kali ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Ada Kupu-Kupu Liar yang dipopulerkan oleh R. Susan, kemudian ternyata yang dipopulerkan oleh Cici Pramida, Husein Khan, dan kelompok-kelompok penyanyi dandut yang ada di Indonesia. Dan silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dandut kesayangan Anda di akhir pekan ini, tepatnya di hari Minggu 23 Agustus 2026 di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Saya Rosdi Mursalim akan terus menemani Anda di program Pro Dandut kali ini. Oke, kita coba baca WhatsApp yang sudah masuk di nomor 0811-5311-945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kembali lagi dari pendatang baru. Wish, kembali lagi dari pendatang baru. Ya, siapa pendatang baru ini? Saya adalah makhluk tak diketahui. Waduh, inilah semua ini ya, makhluk tak diketahui. Baik. Namanya siapa sebenarnya? Oh, ternyata memang namanya makhluk tak diketahui karena pendatang baru. Oke, makhluk diketahui. Bang, salam-salamnya aja bang buat seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pro Dandut hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Yang menikmati liburan di Selanuka, selamat menikmati liburan. Berarti Bung ini lagi di Selanuka ya, lagi menikmati hiburan ya. Makhluk tak diketahui ya nama udaranya. Tapi sebenarnya sudah mulai diketahui dia berada di Selanuka, lagi menikmati liburan panjang mungkin ya. Abang, ada apa lagunya bang? Layar Kertas dari Maya. Oke, Layar Kertas dari Maya ya. Nanti coba kita carikan ya mana lagunya Layar Kertas dari Maya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dari Putri. Oke, Putri, ada apa ini Putri? Woi, kalau perempuan ya jadi semangat, jadi lembut. Oh, Putri di Nunukan Selatan. Bang, lagunya. Ya, lagunya apa ini? Negeri apa ya? Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken. Oke, Negeri Panggil Pulang, makhluk tak diketahui, dan Negeri Panggil Pulang dari Putri. Coba kita akan cari lagunya siapa, untuk siapa ini lagunya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan aja bang. Dan buat abang sukses selalu, jangan lupa, wesh, jangan lupa apa, jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak minum kopi. Oh, disuruh kita begadang perbanyak minum kopi. Baik, kita akan coba cari buat manusia tak diketahui Maya Layar Kertas ya. Oke, nah kita sudah temukan Maya Layar Kertas, kemudian ada Putri dari Nunukan Selatan di daerah Sedadap sana ya, Negeri Panggil Pulang dari Nong Niken. Coba kita cari. Oke, sudah kita temukan, ini dia lagunya Maya Layar Kertas dan Nong Niken, Negeri Panggil Pulang. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih di dunia kesehatan, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia peringatkan bahaya nyata penyakit mematikan akibat anak tidak divaksin. Ini informasinya. Pendengar, orang tua diimbau agar lebih jeli dan rasional dalam memandang risiko kesehatan serta tidak mudah termakan hoax yang diskreditkan program imunisasi anak. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Prim Basara, menegaskan bahwa dampak buruk dari penyakit ganas jauh lebih mengerikan dibandingkan efek samping ringan pasca imunisasi. Dr. Prim saat menjadi narasumber di Pro 3 Siniar yang mengupas tuntas urgensi vaksinasi bagi tumbuh kembang anak, mengingatkan para orang tua agar tidak keliru memposisikan rasa takut terhadap efek samping vaksin ketimbang ancaman nyata penyakit berbahaya. Ia membeberkan contoh nyata seperti penyakit difteri atau pertussis yang dapat menyebabkan anak mengalami batuk hebat hingga pecahnya pembuluh darah di mata. Oleh karena itu, vaksinasi hadir sebagai perisai medis paling efektif untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman kecacatan permanen hingga kematian. Lebih lanjut, Dr. Piprim menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh anak secara spesifik tanpa harus membuat mereka terserang penyakit sungguhan. Sistem pertahanan tubuh anak diibaratkan seperti tentara yang telah dibekali informasi intelijen akurat sebelum menghadapi musuh yang sebenarnya di lapangan. Meski demikian, tidak sedikit orang tua yang masih merasa cemas akibat termakan informasi miring atau berita bohong yang berseliweran di media sosial tanpa uji validasi. Isu-isu miring terkait kandungan vaksin atau mitos efek samping berbahaya terbukti telah dipetahkan oleh berbagai investigasi ilmiah resmi. Terkait isu kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI yang kerap memicu kepanikan massal, Dr. Piprim meluruskan bahwa tidak semua kejadian setelah vaksin murni disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Komnas dan Komda KIPI selalu melakukan investigasi mendalam untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan kualitas antara gejala yang timbul dengan vaksinasi. Dari aspek keagamaan, Majelis Ulama Indonesia MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan bahwa program imunisasi hukumnya wajib ketika suatu penyakit dapat mendatangkan kematian. Kondisi darurat ini mewajibkan penggunaan vaksin yang tersedia demi melindungi anak-anak dari ancaman wabah mematikan di masyarakat. Bagi para orang tua yang terlanjur melewatkan jadwal imunisasi buah hati mereka, Ikatan Dokter Anak Indonesia memastikan bahwa fasilitas kesehatan tetap membuka layanan kerja tayang atau chat up imunisasi. Kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan guna mempertahankan kekebalan komunitas demi mewujudkan masa depan anak yang sehat. Pendengar, itu dia informasi terkait tentang Ikatan Dokter Anak Indonesia peringatkan bahaya nyata penyakit mematikan akibat anak tidak divaksin.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Tasya, Teman Jadi Nyaman, kemudian menyusul Adibal, Teman Sejati. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oi, berkat hari manapun Anda berada. Bye. Kamu best, kamu kio. Nasar oga pulang. Wassalam, wassalam. Hai pendengar, hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi kali ini terkait tentang Menkes Budi dorong dokter Indonesia perkuat kolaborasi internasional. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Penyakit otak dan gangguan neurologis semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Stroke, Parkinson's, diesia, demensia, hingga berbagai movement disorder kini menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan deteksi dan penanganan lebih dini. Hal tersebut menjadi perhatian dalam The International King MC Neurosurgeon yang mempertemukan dokter dan ahli neurologi dari Indonesia serta sejumlah negara termasuk pakar dari King College London. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi akademik antara IMC Healthcare dan King's College London yang telah berlangsung selama 3 tahun. Kolaborasi yang sebelumnya berfokus pada pengembangan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan kini diperluas dengan melibatkan tenaga medis dari luar jaringan IMC. CEO IMC Healthcare Yusuf Halimi mengatakan kolaborasi tersebut berawal dari perhatian yaitu terhadap masih banyaknya kasus Parkinson's dan movement disorder yang terlambat didiagnosis. Di mana Budi menilai tantangan berikutnya adalah penyakit seperti Alzheimer dan demensia. Dua penyakit ini hingga kini masih menyimpan banyak pertanyaan ilmiah. Karena itu, penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi penyakit otak secara lebih dini masih penting. Budi mendorong pengembangan teknologi diagnostik, biomarker, genomik, kecerdasan buatan hingga bioteknologi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan masih di Prodandut kali ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dan kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Eri Susan, Samudera Cinta, dan Tak Bosan Gaul. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu terakhir R.I. Susan, Samudera Cinta, dan Tak Bosan Gaul mengakhiri jumpa kita di Prodandut kali ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Akhirnya saya Rosli Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Mudah-mudahan di sore hari ini Anda masih penuh dengan semangat dan keceriaan. Saya Syasha menemani Anda di Nunukan sore ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara. Dan pendengar, saya akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Dan untuk informasi pertama di sore hari ini yaitu terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia yang tentunya menimbulkan dampak buruk yang sangat luas ya. Dampak utamanya meliputi pencemaran udara dan lonjakan kasus penyakit pernapasan, kerusakan ekosistem dan habitat satwa, kemudian terganggunya jalur transportasi akibat kabut asap serta peningkatan emisi gas rumah kaca pemicu perubahan iklim. Nah, jadi pendengar, kita ketahui bahwa sudah beberapa minggu ini ya di Nunukan sendiri juga sepertinya kalau kita melihat cuaca ya agak-agak berkabut asap seperti itu. Mudah-mudahan Anda tetap sehat selalu, kita semua tetap sehat selalu, dan tentunya tetap menyimak Pro 1 RRI Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan bisa memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Dan menurutnya, asap tebal juga mengganggu operasional Bandara Singkawang, bahkan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan, pendengar. Selain Singkawang, Kementerian Perhubungan juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan di Bandara Iskandar, di Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Dan menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama dengan pengelola bandara, maskapai, BMKG, dan instansi terkait juga terus memperkuat pemantauan dari karhutla.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang ini, terutama di wilayah Kalimantan ya, tetap selalu jaga kesehatan Anda pendengar. Mengingat kualitas udara yang memburuk, jadi membuat kita harus membatasi aktivitas di luar rumah. Bahkan kalau bisa kita kembali mewajibkan diri kita memakai masker, karena kabut asap yang pekat itu bisa menyebabkan jutaan warga bisa terpapar polusi udara dan memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut, asma, serta iritasi mata. Nah, selain itu juga pendengar, untuk lingkungan dan ekosistem ya, tentu kebakaran bisa memusnahkan banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan, bahkan merusak habitat asli mereka. Kebakaran di bawah permukaan tanah gambut juga sangat sulit dipadamkan dan bisa merusak fungsi hidrologi alam. Lepasnya emisi karbon dioksida dalam jumlah besar juga bisa mempercepat laju perubahan iklim. Kalau dari sosial dan transportasi, asap tebal bisa memperpendek jarak pandang sehingga mengganggu jadwal penerbangan serta aktivitas darat dan sungai. Kemudian, kobaran api yang tidak terkendali juga seringkali merambat mendekati perumahan warga dan fasilitas umum. Nah, asap pekat juga kadang kala menyebar ke negara tetangga di Asia Tenggara dan memicu ketegangan diplomatik regional. Maka dari itu, pendengar, untuk sekarang ini pastikan Anda tidak membuka lahan dengan cara membakarnya, dan pastikan juga kita sama-sama untuk menjaga kualitas udara terutama di wilayah Kabupaten Nunukan.

0: Kapanlah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, dan terkait kebakaran, Desa Sade di Lombok juga ternyata kebakaran. Ini adalah rumah tradisional dan warisan budaya, pendengar. Sayang sekali ya, ini sangat membuat prihatin sekali. Jadi pendengar, Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, kebakaran di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 malam. Desa adat suku Sasak yang selama ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Lombok itu dilalap api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan bangunan-bangunan di Desa Adat Sade yang sebagian besar menggunakan material kayu, bambu, bedek, serta beratapkan ilalang. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran di Desa Adat Suku Sasak tersebut belum diketahui, pendengar. Tim pemadam kebakaran bersama dengan aparat dan masyarakat bahu-membahu memadamkan api. Dan api diperkirakan berasal dari bagian tengah kampung Sasak Sade dan kemudian cepat meluas bahkan membakar seluruh kawasan Desa Sade.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia.
1: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari.
2: Pendengar, kali ini saya Syasha mengajak Anda mengikuti siaran majalah udara produksi RRI Nunukan yang mengangkat topik memanusiakan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali berbagai aspek dalam mendukung penanganan dan menghapus stigma buruk di masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan permasalahan internasional yang apabila tidak dapat ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya. Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologi yang meliputi otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor psikologis yang meliputi pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan dalam hidup, faktor sosial budaya yang meliputi stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, perubahan sosial, dan sosial budaya itu sendiri, serta yang terakhir adalah faktor lingkungan.

Pendengar, World Health Organization, WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain, pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang umum dan merupakan salah satu dari penyebab utama disabilitas di dunia. Selain itu, depresi juga merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Secara global, diperkirakan 350 juta orang mengalami depresi. Depresi ditandai dengan perasaan putus asa, pesimis, perasaan bersalah, tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan, pikiran bunuh diri, bahkan percobaan bunuh diri. Yang kedua adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar dialami oleh lebih dari 60 juta orang di dunia. Bipolar ditandai dengan peningkatan mood, aktivitas berlebih, harga diri meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur. Ketiga, ada skizofrenia. Skizofrenia diderita oleh lebih dari 21 juta jiwa di dunia yang ditandai dengan adanya halusinasi penglihatan, pendengaran, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Gejala lain dari skizofrenia dapat berupa delusi dan juga perilaku abnormal seperti penampilan aneh, bicara tidak koheren, berkeliaran, bergumam atau tertawa sendiri, dan pengabaian diri. Yang keempat, ada demensia. Diperkirakan sekitar 47 koma juta orang mengalami demensia. Demensia biasanya bersifat kronik atau progresif, di mana terdapat penurunan fungsi kognitif atau kemampuan memproses pikiran. Kerusakan fungsi kognitif umumnya disertai dan kadang-kadang didahului dengan penurunan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Dan yang kelima adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak kecil, tetapi dapat bertahan sampai dewasa, menyebabkan kerusakan atau penundaan fungsi yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Penting bagi kita memiliki pemahaman yang lebih tentang gangguan jiwa, pendengar. Kita juga harus menghilangkan stigma dan menyebarkan informasi yang benar untuk membantu masyarakat memanusiakan penderita gangguan jiwa.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.
2: Tubuh penuh kotoran, bau menyengat, penampilan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan, terkadang membuat mereka kerap dipandang sebelah mata. Orang tersebut dianggap tidak akan bisa sembuh, sehingga tak banyak yang mau menolong mereka. Padahal kenyataannya, para ODGJ tersebut masih bisa disembuhkan, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Adi Irwansyah, SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, Poli Rawat Jalan Jiwa, RSUD Nunukan berikut ini.
3: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari gitu. Paling tidak mereka sudah bisa kembali, mungkin sudah mengenal keluarganya, mungkin sudah ingat mandi pagi dan sore minimal ya. Tahu jam pada saatnya lapar mereka makan. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi tetap mereka harus

0: Pada segmen kali ini, kita juga akan menyoroti peran penting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan dalam mendukung dan memberikan penanganan terhadap penderita gangguan jiwa. Penanganan dan penjangkauan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan salah satu fokus kegiatan dan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan. Dalam hal penanganan ODGJ di Kabupaten Nunukan, mereka membantu ODGJ untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi pemulihan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan penanganan ODGJ, Dinas Sosial bertindak cepat dalam merespon kasus dengan terlebih dahulu melakukan asesmen. Seperti yang dikatakan Parmedi SKM Mkes, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan.
1: Bagaimana mekanisme ya terkait ketika mendapatkan ODGJ ini perlu kita luruskan juga. Memang aduan pertama disampaikan ke Dinas Sosial, kemudian nanti Dinas Sosial melakukan tindak lanjut ya di lapangan, baik asesmen data dan lain-lain, kemudian menentukan sikap. Nanti kita akan melakukan apakah penanganan kesehatan segera dilakukan tingkat pertama yaitu puskesmas, kemudian nanti dilanjutkan ke rumah sakit. Itu tergantung dari proses penanganan atau tindak lanjut di lapangan. Kemudian nanti setelah itu apakah ada pihak keluarga? Jadi yang dicari pertama adalah identitas ya. Apakah ODGJ-nya itu memiliki keluarga di Kabupaten Nunukan atau tidak? Atau memiliki keluarga di daerah lain atau tidak? Apakah ada yang mengenal? Itu kita akan dalami semua. Dan kita akan telusuri semuanya. Nah, nanti akan kita infokan seperti ketika dia memiliki keluarga, kita infokan ke keluarganya. Jadi ketika umpamanya ODGJ itu memiliki keluarga di luar wilayah Kabupaten Nunukan dan kita mendeteksi, maka kita bisa memulangkan, kita akan memulangkan ke pihak keluarga. Ini bukan satu contoh, umpamanya kemarin itu TKW PMI ya, PMI dari Malaysia yang dihubungi oleh konsulat ke kita di tahun 2023 kemarin, kita bekerja sama dan dia mengantar ke Nunukan dan kita yang memulangkan ke Nganjuk ya.
0: Penanganan ODGJ ini selaras dengan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, yaitu melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat, yang harapannya agar pasien ODGJ cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Biar

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, penderita gangguan jiwa masih mendapatkan stigma di tengah masyarakat. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh masyarakat. Stigma yang kuat ini dapat memperparah gangguan jiwa yang dialami loh, serta menghambat penyembuhan klien gangguan jiwa. Individu yang terkena stigma di masyarakat sulit untuk berinteraksi sosial.
5: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia ketika ada dia menggelandang ya. Bahwa mungkin saya sendiri terus terang, terkadang saya antarkan makanan ya, ODGJ-ODGJ yang terantar itu. Tapi itu kan secara pribadi ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ODGJ sebenarnya itu terkadang sifat-sifat perlawanan muncul itu ketika ada yang mengganggu. Dia manusia biasa juga ya. Jadi terkadang di masyarakat ini seperti yang disampaikan tadi, ada yang mengolok-olok, ada yang melempar, ada yang mengganggu, maka dia juga manusia. Instingnya itu akan timbul sendiri dan melakukan perlawanan. Yang anehnya ini, beberapa kasus yang kami dapati di ODGJ itu bahwa ketika ada orang yang sering mengganggu dia, bahkan dia mampu mengingat dendamnya itu sama orang itu ada. Kasus yang terjadi pembakaran mobil 2 kali itu saya coba telusuri dan saya sudah sampaikan ke Abdullah ya, namanya Abdullah. Saya coba tanya, kenapa kamu bakar mobil itu? Dia mengatakan bahwa dia ganggu saya bang, dia jahat sama saya. Dan itu yang disampaikan ke saya. Kedua kalinya saya tanya lagi, yang kedua kalinya gimana juga? Sama, ini yang disampaikan. Tetapi memang ketika ODGJ itu ada hal yang tidak dia sukai ya. Contoh, dia tidak suka ketika kita melarang dia merokok. Kita paksa-paksa larang, maka dia akan melakukan perlawanan. Dia sangat membenci kita. Ini yang dialami teman-teman yang tangani ODGJ seperti Pak Ibrani. Ada ODGJ yang dia coba nggak usah merokok dan lain-lain, ODGJ itu marah dan mencoba melawan dan mencoba mengejar bahkan melempar. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika mendapatkan ODGJ di jalan atau di lapangan, tolong diperlakukanlah dengan baik. Jangan diolok-olok atau ini, nanti ketika dia melawan kemudian melukai dan bahkan bisa sampai yang lebih fatal, itu nanti jadi berabe lagi dan menuduh bahwa ODGJ yang bersalah.
4: Semoga masyarakat akan lebih sadar mengenai kesehatan mental dan menganggap hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan. Mari bersama-sama menjelajahi cara untuk memanusiakan manusia, mendukung para penderita gangguan jiwa untuk sembuh.

Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Nunukan di frekuensi kami, yaitu di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Sudah saya hadirkan tadi pendengar majalah udara dengan judul Memanusiakan Manusia, yang di dalamnya menceritakan bahwa bagaimana kita ya sebagai masyarakat itu bisa membuat ODGJ ini sama seperti manusia lainnya ya. Kita membantu mereka, memperlakukan mereka selayaknya manusia yang juga punya martabat, bukan sebagai aib. Dan tentunya untuk ODGJ ini ternyata masih punya kesempatan untuk sembuh melalui pengobatan medis yang rutin, kemudian penghapusan stigma negatif di masyarakat, serta pemberian dukungan sosial agar mereka bisa pulih dan berdaya kembali di tengah masyarakat. Jadi mungkin bagi Anda yang di seputaran wilayah atau lingkungan rumahnya ada ODGJ, maka sudah bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk memperlakukan mereka.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda bisa mendownloadnya pendengar melalui Google Play Store secara gratis. Karena aplikasi RRI Digital ini merupakan inovasi dari RRI agar pendengar setia RRI bisa semakin dekat dengan RRI kapanpun dan dimanapun. Anda yang sering bepergian keluar Kabupaten Nunukan juga bisa tetap mendengarkan siaran RRI Nunukan walaupun Anda berada di kota lain ya. Jadi langsung download aja RRI Digital. Selain itu juga Anda bisa menyimak sekaligus membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Untuk selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda. Jadi pastikan Anda untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan. Nanti akan saya hadirkan pengajian Al-Quran juga jelang azan maghrib.

Gunung bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

0: Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Tahrir merupakan kota bersejarah di Yaman yang dikenal sebagai kota seribu wali dan pusat utama pendidikan Islam tradisional. Banyak yang bermimpi untuk bisa datang ke Tahrir ya, karena di sana adalah rumah bagi lembaga pendidikan Islam dan memiliki sejarah keberkahan dari doa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq agar kota tersebut makmur, airnya melimpah dan banyak orang solehnya. Pendengar, kita tentunya berharap yang sama agar bisa ke pusat sejarah Islam dan mudah-mudahan ya kita bisa ke sana. Dan selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Quran. Ini merupakan rekaman dari suara Qori'ah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya menghadirkan informasi untuk Anda. Bupati Nunukan Irwan Sabri menekankan pentingnya meneladani Rasulullah dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikannya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mujahidin Nunukan pada Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Bupati Nunukan mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak hanya berkaitan dengan sejarah kehidupan Rasulullah. Menurutnya banyak pelajaran dari keteladanan Nabi yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Keteladanan Rasulullah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Hal itu termasuk kepedulian terhadap sesama serta kesediaan membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan. Bupati juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Sikap saling menghormati diperlukan ketika masyarakat menghadapi perbedaan pendapat. Bupati juga mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini.

hati mulailah. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, seperti apa yang baru saja saya sampaikan ya, keteladanan Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kita saling membantu sesama. Nah, ternyata aksi solidaritas kemanusiaan untuk meringankan beban korban gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda NTT atau Nusa Tenggara Timur juga digalakan di Nunukan, Kalimantan Utara. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Nunukan telah merampungkan kegiatan penggalangan dana selama 2 hari yang menyasar sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nunukan dan berhasil mengumpulkan total donasi uang sebesar Rp25.265.000 dan 5 ringgit. Jeffrey selaku perwakilan Aliansi Mahasiswa menyatakan bahwa aksi tersebut murni didasari atas rasa kemanusiaan terhadap sesama anak bangsa yang tertimpa musibah di NTT Flores. Kepedulian serupa juga ternyata ditunjukkan oleh Civitas Akademika SMP Negeri 2 Nunukan Selatan melalui kegiatan sosial sekolah. Pihak sekolah bahkan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp8.370.000. Dana tersebut kini telah diserahkan secara resmi kepada Posko Palang Merah Indonesia Nunukan untuk disalurkan kepada para korban di lokasi bencana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Baik, untuk informasi berikutnya, pendengar, Bupati Nunukan mendorong Jambore RX King menjadi ajang promosi budaya dan wisata daerah. Kegiatan tersebut digelar di Gor Dwikora Nunukan, diikuti sekitar 200 peserta di seluruh Indonesia. Jambore Daerah 1 Kalimantan Utara Nunukan King Community 2026 mempertemukan komunitas motor RX King dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus memperkenalkan potensi Kabupaten Nunukan kepada peserta dari luar daerah. Dan pendengar, Bupati menyebut Nunukan memiliki keindahan alam, keramahan masyarakat, dan posisi yang strategis sebagai daerah perbatasan. Komunitas otomotif dinilai dapat berperan dalam mempromosikan daerah melalui kegiatan yang melibatkan peserta dari luar Nunukan. Jambore tersebut menjadi bagian dari kegiatan komunitas otomotif yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap kegiatan positif yang digelar oleh komunitas otomotif di Nunukan. Kegiatan Jambore Daerah 1 Kalimantan Utara Nunukan King Community 2026 melibatkan sekitar 200 peserta motor RX King dari seluruh Indonesia. Itu dia pendengar ya, informasi terkait Bupati Nunukan yang mendorong Jambore RX King mempromosikan wisata. Untuk informasi berikutnya, nanti saya akan hadirkan tentang pemerintah Kabupaten Nunukan yang menunggu pembagian tugas P3K Guru.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh

0: para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Pemkab Nunukan menunggu teknis pembagian tugas P3K guru dengan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan mencakup penggajian, pembinaan, disiplin, SKP, hingga kenaikan pangkat. Jadi pemerintah pusat memang sebelumnya mengumumkan perubahan status P3K guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun teknis keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan P3K guru masih perlu diperjelas lagi. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong. Menurutnya, pembagian kewenangan perlu diperjelas setelah perubahan status P3K guru ditetapkan. Hal tersebut termasuk mekanisme pembinaan dan pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Aspek disiplin dan penilaian kinerja melalui SKP juga perlu masuk dalam pembagian kewenangan tersebut. Kewenangan terkait kenaikan pangkat juga menjadi salah satu hal yang masih menunggu kepastian teknis. Pemkab Nunukan menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait perubahan status P3K guru. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Tahu kan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. Keenam, lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. Yang ketujuh, fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada dinunukan?

Terima kasih pendengar, Anda terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan tentunya saya berharap Anda terus mendengarkan siaran RRI melalui 96,3 MHz frekuensi kami untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan, serta download aplikasi RRI Digital untuk selalu memantau siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Dan pendengar, akhirnya saya Syasha yang bertugas akan digantikan oleh rekan saya Rista di Nunukan malam ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produk.
6: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Anda kali ini dalam program Nunukan malam ini akan ditemani oleh saya Rista yang nanti akan hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dan laporannya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
3: Semua dimaksimalkannya benar beliau ini. Nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa, water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
6: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
6: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
7: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu artinya kemungkinan disengaja.
6: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
8: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
0: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
9: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
0: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
11: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita kita bawa nanti ke pusat dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
10: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
12: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMT, ya kita sudah petakan di kota kita yang ada.
10: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
13: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
14: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
13: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
15: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
13: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
14: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
16: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
14: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
17: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
18: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus

0: bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan Simeo Regional Center for Food and Nutrition terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything. We must be...
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini dan juga di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini. Dan untuk informasi selanjutnya adalah mengenai efek kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Yuk, mari kita menambah informasi kita mengenai efek kabut asap ini. Sehingga kalau misal terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kabut asap yang mengenai kita, kita jadi tahu seperti apa efeknya, kemudian kita bisa semakin giat untuk mencari tahu bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap tersebut. Jadi, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu bukan hanya mengganggu jarak pandang saja, tapi juga bisa mengancam bagi kesehatan masyarakat. Asap hasil pembakaran itu mengandung partikel halus, termasuk PM2,5 yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke dalam saluran pernafasan hingga paru-paru. Paparan kabut asap dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari iritasi mata, hidung dan tenggorokan, batuk hingga sesak napas. Dalam kondisi tertentu, paparan asap juga dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta memperburuk penyakit pernapasan yang sudah dimiliki seseorang. Kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih adalah bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit asma, penyakit paru kronis atau gangguan jantung. Kelompok tersebut dinilai lebih rentan mengalami dampak kesehatan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Kemenkes mengingatkan semakin tinggi tingkat pencemaran udara dan semakin lama seseorang terpapar, maka semakin besar pula resiko gangguan kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu memantau kualitas udara secara berkala dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara berada pada tingkat tidak sehat. Untuk mengurangi paparan asap, masyarakat dianjurkan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, upayakan berada di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik yang terlalu berat di luar rumah, perbanyak minum air putih, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kondisi kabut asap itu juga perlu diwaspadai ya pendengar, karena bisa memicu peningkatan kasus ISPA. ISPA seperti yang tadi sudah kita bahas mengenai infeksi salur pernapasan akut ya, atau ISPA. Kemenkes menghimbau masyarakat supaya tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang muncul selama terpapar kabut asap. Jika mengalami sesak napas, batuk yang menetap, nyeri dada, atau iritasi mata berat, segera cari pertolongan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan juga dengan membatasi paparan, kemudian menggunakan masker dan memantau kualitas udara. Sehingga dengan cara-cara itu, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Pokoknya kalau ada yang dirasa di dalam diri sendiri atau keluarga atau putra-putri Anda ada yang mengalami sesak napas, batuk berkelanjutan, nyeri dada, iritasi mata berat, langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat ya pendengar, supaya nanti bisa segera dilakukan step selanjutnya. Ini mau diobati dengan cara apa supaya tidak terjadi hal yang tidak-tidak atau memperburuk gejala yang sudah dialami begitu. Dan itu informasinya mengenai efek kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan. Pendengar, tetap bersama kami bersama dengan Rista dan juga tim Nunukan Malam yang bertugas malam ini.

0: Mari kita belajar dari bencana sebelumnya dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dengan mempelajari penyebab dan dampak bencana, meningkatkan pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta melakukan simulasi dan pelatihan bencana sehingga kita dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana di masa depan. Caranya, pelajari penyebab dan dampak bencana sebelumnya, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, lakukan simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan, perbarui pengetahuan tentang tindakan penyelamatan diri, serta bagikan pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko kerugian.
1: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Aku Bukan Rini.

0: Halo Rin, tumben nelpon malam-malam gini, ada apa?
1: Iya nih, aku lagi sendirian di rumah. Bapak sama ibu lagi pergi keluar kota. Kamu nginep sini ya, besok ya, mau ya?
0: Ya mau kali lah Rin, tapi aku izin ibuku dulu ya.
1: Oke sip, nanti kabarin ya kalau dibolehin sama ibu.
0: Siap.

0: Saudara pendengar,
1: Bu, besok aku nginep di rumah Rini ya. Boleh ya, Bu? Please.
2: Rini? Yang rumahnya di Kampung Beringin itu?
1: Iya, Bu. Boleh ya?
3: Apa? Kampung Beringin? Di sana kan terkenal angker loh, Dek.
1: Apa sih, Bang? Dasar penakut.
3: Emang iya kok, semua orang juga pada tahu.
1: Ih, ya udah sih. Aku cuma mau nemenin Rini aja. Dia sendirian di rumah. Ibu bapaknya lagi keluar kota. Boleh kan, Bu?
2: Ya udah. Iya, tapi kamu tetap hati-hati anak ya. Di kampung orang itu dijaga adabnya. Omongannya juga jangan yang aneh-aneh ya, Nak ya.
1: Siap, ibuku sayang. Bang, anterin ya besok.
3: Di, enggak. Serem.
1: Ibu, Bang Angga tuh enggak mau nganterin.
2: Angga, anterinlah adiknya.
3: Iya, Bu. Dasar tukang ngadu.
1: Biarin, yang penting besok main ke rumah Rini. Yaudah, aku ngabarin Rini dulu ya.

0: Udah pagi, gak sabar. Hari ini mau main ke rumah Rini.
1: Dina, Dina, bangun nak. Udah pagi nih, bantu ibu sini.
0: Iya bu.

0: Masak apa ibu hari ini?
1: Nih, masak sop sama sambal kesukaanmu. Jam berapa nanti ke rumah Rininya?
0: Paling sore lah bu, biar gak panas.

0: Woi, bocil. Jadi nggak nih ke rumahnya si Rini di Kampung Beringin itu? Udah mau maghrib ini. Nggak dengar tuh. Udah suara ngaji di masjid.
1: Iya, ini lagi siap-siap. Nah, udah nih. Let's go. Ibu, Rina pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati kalian ya.
0: Iya, Bu.

0: Ini masih jauh nggak sih rumahnya?
1: Nggak kok, bentar lagi sampai.
2: Halo, Din, kamu belum berangkat kan? Aku lupa bilang kemarin, jangan berangkat di antara waktu maghrib.
1: Ya, aku udah di jalan nih, Rin. Gimana dong?
2: Ya udah, kamu cepetan ya. Kalau lewat pohon beringin besar, nanti klakson dua kali ya.
1: Oke, Rin. Udah ya, repot nih lagi di jalan.
0: Kenapa, Dik? Kenapa, Dik?
1: Kata Rini, nanti kalau lewat pohon beringin besar, klakson dua kali, Bang. Jangan lupa ya.
0: Lah, tadi kan kita udah lewat pohon beringin yang besar itu.
1: Apaan sih, Bang? Itu pohon beringinnya di depan tuh. Udah, klakson dua kali cepat.
0: Seriusan? Tadi kita udah ngelewatin pohon itu loh.
1: Perasaan abang aja itu loh. Bentar. Bukannya ini pohon yang tadi ya, Bang?
0: Tuh kan. Nggak percaya sih dibilangin. Udah. Kamu baca doa aja. Bismillah, bentar lagi kita sampai nih.
1: Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tuh, rumah ini. Alhamdulillah.
3: Ya Allah, Din. Kamu nggak kenapa-kenapa, kan?
1: Nggak kok, Rin. Aman.
3: Yaudah, yuk langsung masuk aja. Bang Angga, nggak mampir dulu?
4: Nggak dulu, Rin. Abang langsung balik aja. Sekalian mau sholat maghrib di jalan nanti. Nggak mau lewat pohon beringin lagi. Merinding disko nanti, Abang.
3: Bisa kok, Bang. Dekat ujung jalan juga ada masjid nanti.
4: Ya udah, Abang pulang dulu ya. Kalian hati-hati, jangan lupa kunci pintunya sama jendela juga.
1: Iya, Bang. Abang juga hati-hati di jalan ya.
4: Iya.
3: Yaudah, yuk masuk, Din.
1: Yuk. Assalamualaikum. Wah, udah lama ya aku gak main ke rumah kamu, Rin.
3: Iya kan? Makanya aku ajakin main lagi ke sini. Kamu gak sholat?
1: Enggak, lagi cuti, biasalah.
3: Lah, sama dong. Bisa samaan gitu ya. Ya udah, duduk sini dulu. Bentar, aku ambilin minum dulu ya. Pasti haus kan?
1: Tahu aja tuan rumah.
3: Nih, Din, minumannya. Aku ke warung bentar ya, mau beli cemilan buat kita. Kamu mau ikut atau di rumah aja?
1: Di rumah aja deh, mager.
3: Ya udah, bentar ya.
1: Oh, ini pasti foto Rini waktu masih kecil nih. Lucu juga nih anak. Pakai segala dipajang di dinding lagi. Ya, hujan. Gimana nih si Rini baliknya?
3: Apa itu?
1: Sapu lidi. Perasaan tadi gak ada. Apa jatuh dari atas ya? Ya udahlah. Habis ini enaknya ngapain ya? Ih, Rini, bikin kaget aja. Mentang-mentang rumah sendiri, masuk gak ngucap salam, main duduk aja. Mana cemilannya? Kok malah ketawa sih, Rin? Mana cemilannya? Kamu makan ya pas di jalan. Tapi baju kamu kok gak basah sih, Rin? Emang gak kehujanan? Is, Rin, jangan gitu bercandanya. Aku takut nih, gak lucu, sumpah.

0: Rini, nyanyi apaan sih? Udah dong, jangan bikin takut. Mau kemana? Mau kemana, Rin? Ngapain ke dapur? Rini, Rin! Rini, kok aneh gitu ya? Kayak bukan Rini yang biasanya lah. Lah, ngapain sih Rini pakai nelpon segala? Kayak gak bisa manggil aja. Halo? Ngapain sih nelpon? Orang cuma di dapur, kan bisa manggil aja.
1: Hah? Dapur? Dapur gimana, Din? Aku masih di warung nih, kejebak hujan. Makanya aku nelpon.
0: Rin, udah dong bercandanya. Gak lucu, sumpah. Orang tadi kamu duduk di samping aku, barusan aja.
1: Sumpah, aku gak bercanda, Din. Nih, di sebelah aku ada Pak Kades. Lagi kejebak hujan juga. Ya kan, Pak?
2: Loh, iya, Neng. Ini saya sama Neng Rini masih di warung.
1: Tuh kan, bener.
0: Terus, tadi yang duduk di sebelah aku, yang sekarang lagi di dapur, siapa dong, Rin, kalau bukan kamu?
1: Astagfirullah, Dina. Coba kamu lihat di atas pintu ada sapu lidi, kan?
0: Tadi ada. Bukan di atas pintu, tapi di depan pintu. Kayaknya jatuh dari atas deh. Emang kenapa, Rin?
1: Ya Allah, Dina. Aduh, udah. Sekarang kamu baca doa ya, Dina. Pokoknya kamu baca terus ya. Ini aku pulang sekarang. Sekarang juga.
0: Halo, Rin. Rini, kok dimatiin sih teleponnya? Astagfirullah. Apa itu ya Allah? Jangan ganggu.
3: Dina, udah tahu ya. Kenalin. Aku Marina, bukan Rini.
0: Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kula uzubirabinas, malikinas, ilahinas.
3: Mau dibantuin bacanya? Kul auzubirabinas.
0: Jangan.

0: Tenang, Din, istighfar. Ini aku Rini. Tenang, tenang.
1: Ini beneran Rini kan? Bukan Marina kan?
0: Iya, ini aku Rini, Din. Kamu pingsan semalaman.
2: Marina?
1: Iya, Pak. Dia bilang namanya Marina. Maaf, tapi Bapak ini siapa ya?
0: Oh, ini Pak Kades, Din. Namanya Pak Anhar.
2: Jadi begini, Nadina ya?
1: Iya, Pak.
2: Begini, Nadina. Desa kami ini bisa dibilang angker. Mungkin Nadina pernah mendengar hal itu ya. Pohon beringin besar yang di ujung jalan sana dulunya itu adalah menara, dan perempuan bernama Marina dulu bunuh diri di menara itu. Konon kabarnya ya arwahnya itu gak tenang dan suka mengganggu warga sini dengan menyerupai wujud orang yang kita kenal. Makanya di setiap rumah di desa ini pasti ada sapu lidi di atas pintunya. Kami percaya kalau sapu lidi ini bisa menangkal Marina untuk masuk selama sapu lidi itu ada di atas pintu.
1: Oh, makanya Marina bisa masuk ke dalam rumah Rini karena sapunya jatuh ya, Pak?
2: Betul. Tapi enggak apa-apa, Nak Dina. Semuanya sudah aman, aman. Nanti kamu diantar Nak Rini ya pulangnya. Soalnya saya dengar Nak Dina ini juga datang di antara waktu maghrib ya. Nah, itu juga salah satu pantangan di desa ini, Nak. Gak boleh ada aktivitas di antara waktu maghrib. Karena kami percaya kalau di waktu itu Marina sedang berkeliling desa ini.
1: Ya udah, Pak. Saya pulang sekarang aja ya. Makasih banyak ya, Pak.
2: Ya udah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah, yuk Din, aku anterin pulang.

0: Makasih ya, Rin, udah nganterin aku. Mampir dulu yuk.
1: Aku langsung pulang aja ya, Din. Belum beresin rumah. Bapak ibu hari ini pulang soalnya. Salam aja ya buat ibumu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya, Rin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok pagi-pagi banget nak pulangnya?
0: Iya bu, gak sesuai harapan. Dina lanjut tidur dulu ya bu, badan Dina pegel semua.
2: Ya udah.

0: Dina, jangan di kamar aja. Makan malam dulu sini.
1: Iya Bu, bentar lagi.
0: Dina.
1: Iya Bu, ini Dina keluar ya. Yuk, kita makan.

0: Kapan lah kita nikah ya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya yang sudah mendengarkan siaran kami. Kemudian pendengar, untuk informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda kali ini mengenai berita-berita iptek, tapi lebih spesifik lagi soal astronomi. Karena kebetulan kalau ngomongin soal astronomi ya, di Indonesia sendiri tuh sudah ada loh komunitas astronomi yang terkenal juga, pendengar. Jadi sebelum saya bagikan informasi soal astronomi, soal berita astronomi, saya kasih kenal dulu ya. Ini ada salah satu himpunan astronomi amatir Jakarta atau HAAJ. Ini adalah komunitas astronomi amatir Indonesia yang berbasis di Jakarta yang memiliki tujuan untuk memasyarakatkan astronomi ke publik. Adanya komunitas ini dipicu pada perkembangan astronomi di dunia yang sudah semakin maju. Sementara itu perkembangannya di negeri tercinta seolah jalan di tempat. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta sebagai salah satu sedikit instrumen astronomi yang mencoba untuk mengubah paradigma tersebut dengan mengadakan berbagai kegiatan astronomis yang berbasis publik. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan visi memasyarakatkan ilmu astronomi yang telah menjadi visi HAAJ sejak berdiri dapat terwujud. Nah, menariknya nih pendengar, kalau untuk pembentukan himpunannya sendiri ternyata juga sudah cukup lama ya. Dan HAAJ ini berdirinya sudah sejak 1984 atau lebih tepatnya sih 21 April 1984. Wow, keren ya. Ternyata ada juga yang namanya komunitas astronomi. Mungkin kita sering dengar juga kan berita soal gerhana bulan, kemudian gerhana matahari. Itu yang paling sering kita dengar kalau bicara soal astronomi dan juga yang

selalu ditunggu beritanya tiap tahun adalah ketika menunggu hilal ya. Itu kan juga menggunakan ilmu astronomi, pendengar. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bulan, ini ternyata ada loh fenomena langit yang menarik dan katanya akan menghiasi kawasan tertentu di dunia nih. Pada 27 hingga 28 Agustus 2026, yakni berupa gerhana bulan sebagian. Asik ya, ini yang suka nonton gerhana bulan bisa ditunggu nih, 27 sampai 28. Tapi apakah semua wilayah Indonesia bisa melihatnya? Coba kita cari tahu dulu ya. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Gerhana bulan kali ini dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya, pendengar, masyarakat Indonesia nggak bisa menyaksikan fase gerhana itu secara langsung dari wilayah Indonesia. Sedih ya. Ya sudahlah, kita tunggu saja foto update dari NASA seperti apa. Biasanya NASA kan suka update juga ya. Nah, tapi yang menariknya nih, pendengar, kalau dari penjelasan di ini, saya melansir dari rri.co.id, katanya bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi dapat berubah jadi warna kemerahan atau tembaga. Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari melewati atmosfer bumi, mengalami pembiasan dan penyaringan, kemudian mencapai permukaan bulan dalam umbra. Nah, efek warna kemerahan itu mirip dengan fenomena yang sering disebut sebagai blood moon. Tapi karena yang terjadi pada 27 hingga 28 Agustus merupakan gerhana bulan sebagian, maka fenomena ini tidak sama dengan gerhana bulan total. Melansir Time and Date, di Amerika Serikat puncak gerhana bisa berlangsung pada malam hingga dini hari waktu setempat. Sementara di sejumlah wilayah Eropa dan Afrika, pengamatan akan berlangsung menjelang atau sekitar waktu terbit matahari. Gitu, dan ini ada infonya lagi sih, katanya NASA ya, menurut NASA sebagian besar cakram bulan nanti akan berada di dalam umbra, meskipun sebagian kecil permukaannya tetap berada di luar bayangan utama bumi. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena tersebut sayangnya nggak bisa ya disaksikan langsung dari langit Indonesia. Tapi perkembangan gerhana bisa diikuti melalui siaran langsung loh, atau dokumentasi dari observatorium dan juga lembaga astronomi di wilayah yang berada di jalur pengamatan. Jadi kita tunggu aja informasinya kayak apa, fotonya juga seperti apa, gerhana bulannya ya, untuk Anda yang suka atau tertarik dengan topik-topik astronomi seperti ini. Oke, pendengar, sesaat lagi nanti akan kami hadirkan lagi informasi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini
5: Iya.
6: Gergaji, korek api, puntung rokok.
5: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami tim Renungan Malam ini, dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda melansir dari laman rri.co.id. Teleskop Roman rampungkan Flight Readiness Review, target peluncuran 30 Agustus. NASA dan SpaceX merampungkan Flight Readiness Review untuk Nancy Grace Roman Space Telescope di Kennedy Space Center, Florida. Tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan misi sebelum memasuki tahap akhir persiapan peluncuran. Mengutip NASA, Minggu 23 Agustus 2026, tim telah memperbarui dan mengevaluasi kondisi seluruh sistem. Setelah itu, tim akan menyatakan misi siap memasuki persiapan peluncuran final. Peluncuran Roman ditargetkan paling cepat pada Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7.26 waktu setempat. Roman akan diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon Heavy dari Launch Complex 39A di Kennedy Space Center. Dalam beberapa hari mendatang, teleskop akan dipindahkan ke hanggar SpaceX di kompleks peluncuran. Teleskop itu akan dipasangkan dengan roket sebelum dibawa ke landasan. Sebelumnya, tim juga telah menyelesaikan simulasi penuh operasi hari peluncuran. Latihan mencakup simulasi pengaktifan teleskop, pengisian bahan bakar roket, pengarahan cuaca, dan komunikasi. Tak hanya itu, pendengar, tim juga melakukan antisipasi penanganan berbagai skenario gangguan. Nancy Grace Roman Space Telescope merupakan teleskop luar negeri terbaru NASA. Teleskop ini dirancang untuk membantu menjawab sejumlah pertanyaan penting mengenai alam semesta. Misi Roman akan mempelajari perkembangan dan perluasan alam semesta, energi gelap, serta planet-planet di luar tata surya atau eksoplanet. Dan pendengar, itu tadi informasinya soal teleskop Roman ya. Kalau Anda tertarik untuk membaca informasi lain terkait ilmu pengetahuan di portal kami, itu bisa Anda akses di www.rri.co.id. Di situ nanti ada rubrik gaya hidup dan di dalamnya termasuk iptek. Ketika Anda klik, nanti ada berbagai macam informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa Anda nikmati. Jadi tadi misalnya yang soal teleskop, kemudian ada juga informasi tentang cloud, tentang AI, kemudian tentang siswa-siswi yang mendapatkan gelar kejuaraan atau mengikuti kompetisi teknologi ya. Kemudian ada juga informasi soal aplikasi ponsel, kemudian fakta menarik tentang sesuatu, itu juga Anda bisa dapatkan di rubrik ini. Dan mendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda segmen Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
3: Dengarkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Setiap hari, pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, RRI Nunukan akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani malam hari Anda. Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Follow akun media sosial resmi RRI Nunukan di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lewatkan Ruang Rindu di Pro1 Nunukan setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, di mana nanti lagu-lagu yang kami hadirkan adalah lagu-lagu yang sekiranya nanti akan menghibur Anda ya, lagu-lagu pop yang cocok diputar di malam hari ini. Tadi sudah ada diputarkan, ada dari EB3, kemudian Ahmad Ben, kemudian tadi ada dari Dewa 19 ya. Dan pendengar, ini kami juga membuka line interaktif supaya Anda bisa gabung, Anda bisa request lagu untuk malam ini, bisa ke 0811531145.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis

0: perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dengarkan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Setiap hari, pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah, RRI Nunukan akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk menemani malam hari Anda. Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Follow akun media sosial resmi RRI Nunukan di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lewatkan Ruang Rindu di Pro1 Nunukan setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Ruang Rindu dan kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa gabung dan request lagu ya. Nah, sembari menunggu Anda mendengar, ini ada daftar lengkap pemenang Festival Film Bandung 2026. Yang pertama ada dari kategori serial web, itu nomor 1 ada serial web terpuji Ganteng-ganteng Genteng, kontes otot paling viral. Yang kemudian sutradara terpuji serial web itu juga sudah disebutkan di sini semua, ada pemeran utama wanita, pemeran utama pria terpuji serial web, terus pemeran pembantu, dan juga untuk selanjutnya ada beberapa kategori ya yang disebutkan di sini. Jadi selain serial web itu ada serial televisi, kemudian film Indonesia, penghargaan khusus, dan juga film impor. Nah, kira-kira nih ada nggak ya film-film yang favorit dari Anda pendengar yang mungkin masuk ke dalam pemenang daftar pemenang Festival Film Bandung. Kalau Anda penasaran, pengen tahu lebih lengkapnya siapa aja yang masuk daftar, kemudian film apa aja, dan ada film impor juga seperti contohnya ini ada film Backrooms, itu masuk juga jadi film horor psikologis terpuji. Dan ada banyak daftar lainnya lagi, bisa Anda cek secara lengkap ya listnya di portal resmi kami rri.co.id. Anda bisa menggunakan kata kunci Festival Film Bandung atau pemenang Festival Film Bandung. Itu bisa, ketika nanti Anda sudah menggunakan fitur pencarian dengan kata kunci tersebut, nanti Anda akan diarahkan ke berbagai berita terkait Festival Film Bandung yang bisa Anda pilih, pendengar. Oke, tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nunukan. Dan selanjutnya saya hadirkan untuk Anda ada Niki Astria, Gairah Jiwa.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, untuk sekarang segmen Ruang Rindunya kami akhiri dulu, tapi tenang aja, Anda bisa gabung lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya, karena Ruang Rindu ini hadir setiap hari pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah untuk menemani malam hari Anda. Dan untuk menutup Ruang Rindu kali ini, kami hadirkan untuk Anda lagu dari Peter Pan yang terdalam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Lahir di Satui, Kalimantan Selatan.
3: Baca apa, Den? Seru sekali.
2: Agung, ini nih, di uang 5.000 itu ternyata pahlawan Indonesia dari Kalimantan.
3: Oh iya? Siapa, Den?
2: Lihat nih uang 5.000-ku. Dokter Kiai Haji Ijam Khalid, salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional yang memberikan perhatian khusus pada kemajuan pendidikan untuk terciptanya orang-orang hebat yang beriman dan berkualitas, Gung.
3: Kalau gitu, aku harus rajin belajar. Dan mulai sekarang harus punya cita-cita juga nih, supaya bisa jadi pahlawan seperti Pak Ijam Khalid, pahlawan yang beriman dan berkualitas.
2: Nah, kalau itu, aku juga setuju, Gung.
4: 96,3

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Lorju membawa bahasa Madura ke panggung musik modern. Bahasa daerah sering dianggap hanya cocok digunakan dalam percakapan atau kesenian tradisional. Lorju justru membawa bahasa Madura ke dalam panggung musik modern. Band asal Sumenep ini dikenal menggunakan bahasa Madura dalam seluruh lirik lagunya. Pilihan tersebut menjadi salah satu ciri yang membedakan Lorju dari banyak musisi lain. Lorju digagas Badrus Zeman yang lahir dan besar di kawasan Perenduan, Sumenep, Madura. Pengalaman hidup di kampung halaman kemudian menjadi sumber cerita dalam lagu-lagunya. Bagi Badrus, bahasa Madura bukan sekedar pemanis dalam karya musik. Bahasa tersebut menjadi cara untuk menyampaikan pengalaman

kehadiran dalam musik seperti ini memberikan ruang untuk terus terdengar di kalangan generasi yang lebih luas. Apalagi bahasa Madura sendiri masih digunakan masyarakat Madura dan memiliki tradisi sastra yang terus hidup. Lorju akhirnya menunjukkan bahwa mempertahankan bahasa daerah tidak selalu harus dilakukan melalui cara yang konvensional. Lewat musik, bahasa Madura menemukan ruang baru untuk dikenal oleh pendengar yang bahkan tidak memahami bahasanya.

Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi Tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung. Namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail.
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Vina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari tadi pukul 20 hingga sekarang hampir menuju pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam ini saya harap semoga Anda bisa beristirahat, bisa menenangkan pikiran, bisa rileks untuk besok beraktivitas kembali. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah mendengarkan. Jika ada yang ingin disampaikan, Anda bisa menyampaikan ke 0811-5311-945 ya pendengar. Semoga di Senin besok Anda bisa bersemangat lagi beraktivitas, apapun aktivitasnya, semoga diberi kelancaran dan juga kesehatan pendengar.

Menyimak rumbio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan menyimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan menyimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyun dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang lalu dibelah menjadi dua bagian, selanjutnya para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut serta.

0: Lah iya, lek pai itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasian toh lek pai di?
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Seorang ayah berkata kepada anaknya,
3: "Kamu telah lulus ujian dengan nilai terbaik. Ini mobil yang ayah beli bertahun-tahun lalu, nak. Ayah sangat mencintainya. Kini akan ayah hadiahkan kepadamu."
2: Sang putra melihat mobil yang agak lusuh terbengkalai di garasi tua.
3: "Tetapi sebelum ayah memberikannya kepadamu, bawalah ke toko mobil bekas dan katakan kepada mereka bahwa kamu ingin menjualnya. Terus, lihat berapa nilai yang akan mereka tawarkan kepadamu.
2: Anak itu pergi ke toko mobil bekas dan kembali ke ayahnya dan berkata,
4: "Mereka menawarkan saya 18 juta karena mobilnya tidak terjaga dan terlihat sangat tua ya."
3: Sang ayah lalu berkata, "Coba bawa ke toko pegadaian."
2: Anak itu pun pergi ke toko pegadaian, lalu kembali kepada ayahnya dan berkata,
4: "Toko itu hanya menawarkan 1.800.000 rupiah saja, karena mobilnya sangat tua."
2: Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil kepada mereka. Anaknya membawa mobil ke klub, kembali dan memberitahu ayahnya,
4: "Beberapa orang di klub menawarkan 360 juta rupiah ya, karena mobil itu adalah mobil antik katanya, mobil ikonik dan dicari banyak orang ya."
2: Sang ayah berkata kepada anaknya,
5: "Nak, ayah hanya ingin kau tahu, tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat."
6: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Keutamaan menghafal hadis.
5: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
4: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan, mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam. Maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 78.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kali ini segmen Mutiara Pagi mengangkat topik menjadi umat yang terbaik, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Dasan, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, Allah yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu memperbaharui iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah rasakan. Karena tentu kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, sesungguhnya kita tidak bisa menghitungnya. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat-Ku, maka sesungguhnya kamu tidak bisa menghitungnya. Di dalam sampaikan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat-Ku, kata Allah, maka sesungguhnya kamu tidak bisa menghitungnya. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini sungguh sangatlah benar, karena kita menghitung-hitung Allah, menghitung-hitung daripada nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari juga kita mengawali hari ini dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi rasa syukur kita, kerinduan kita, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang diutusnya Rasul, pengakuan kita, syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita baca ini akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal biasa juga kita kenal sebagai bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tentu juga mengingatkan kepada kita dengan kehadiran bulan Rabiul Awal ini, mengingatkan kepada kita tentang lahirnya sesosok manusia yang sangat luar biasa, manusia yang agung, manusia yang sangat luar biasa, yang apa disampaikan, basyarun lakal basyar, artinya manusia biasa tapi manusia yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang sangat luar biasa? Karena begitu dia mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, mempunyai budi pekerti yang sangat luar biasa, menjadi keteladanan kita, keteladanan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya keteladanan ini adalah perintah, sebagaimana apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Ya, ada keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kita sebagai umatnya wajib untuk mengikutinya, wajib untuk meneladaninya. Karena sesungguhnya keteladanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita adalah keteladanan yang sangat luar biasa. Kalau kita mampu untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah tentu itu akan memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Bukan hanya keselamatan dunia ini yang kita raih, akan tetapi keselamatan di akhirat juga kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Maulid ini akan mengingatkan kembali kepada kita tentang lahirnya seorang manusia yang luar biasa, yang akan memberikan contoh yang terbaik bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, sungguh bersyukurlah kita dengan kedatangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa keselamatan bagi kita semuanya, membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, yang membawa keselamatan, rahmatan lil alamin, baik sebagai pemimpin yang baik, sebagai keteladanan yang baik, contoh yang baik bagi kita semuanya. Nah, ini Rasulullah adalah rasul yang terbaik, dan juga kita termasuk adalah umat-umat yang terbaik. Nah, ini luar biasa. Ini suatu kesyukuran bagi kita semuanya. Ya, tentu kita sangat berbangga ya, kita diutus kita dijadikan sebagai umat yang terbaik. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran, ya, disampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat yang terbaik. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Artinya, kamu adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, karena kamu menyuruh yang berbuat ma'ruf, kemudian mencegah daripada perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui surat dari firman-Nya ini dalam surah Ali Imran ini, sampaikan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kamu adalah umat yang terbaik yang senantiasa dilahirkan sebagai manusia yang terbaik. Nah, ini kita adalah umat yang terbaik yang senantiasa menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Nah, tentu dengan kita sebagai umat yang terbaik, maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai umat yang terbaik. Ya, bagaimana caranya kita menunjukkan jati diri kita sebagai umat yang terbaik? Ya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyeru kepada yang kebaikan-kebaikan, memberikan contoh. Kita sebagai umat juga menjadi contoh, menjadikan diri kita sebagai contoh keteladanan yang baik di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam bernegara kita menjadikan contoh. Nah, ini Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, seorang panglima yang luar biasa, seorang presiden yang sangat luar biasa, yang terbaik, kemudian seorang kepala keluarga yang terbaik, seorang sahabat yang terbaik, pemimpin yang terbaik, kemudian sebagai seorang yang sangat-sangat dicintai oleh para sahabatnya. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Ya, contoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mungkin kita sebagai umatnya tentu kita harus meneladani beliau dari segi kejujuran, siddiq. Dia orangnya jujur ya. Dia orangnya jujur, kemudian juga dia orangnya amanah, dia orangnya menyampaikan tabligh, kemudian orangnya cerdas. Cerdas dan bijaksana. Nah, tentu kita ketahui juga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pemimpin yang cerdas, cerdas ya. Agak tetapi orangnya bijaksana. Di dalam memutuskan sesuatu itu dia tidak orangnya otoritas, bukan orangnya otoritas. Nah, kadang kita ini ada seorang pemimpin, misalnya begitu mentang-mentang dia berkuasa, dia seorang pejabat, pemimpin di dalam suatu pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, seenaknya saja ngomong sama anak buah misalnya, marahin anak buah di mana-mana misalnya. Agak tetapi Rasulullah bukan seperti itu, walaupun dia seorang pemimpin, agak tetapi dia senantiasa bijaksana. Dia menggerakkan asas musyawarah. Ada sesuatu yang ingin diputuskan, ya dimusyawarahkan kepada para sahabatnya. Ya misalnya saja ketika terjadi perang ya, kemudian Rasulullah bermusyawarah kepada sahabatnya. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita menggali parit, ya Salman Al-Farisi yang mengusulkan. Dia bagaimana? Akhirnya usulan itu diterima. Itulah. Dan itu adalah salah satu daripada contoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang baik. Bahkan akhlak ini telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qalam ayat ke-4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu kita harus mencontohi beliau karena kita adalah umat yang terbaik. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi, yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan, menyeru kepada hal-hal yang baik, memberikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sebagai manusia yang senantiasa mencegah dari perbuatan mungkar. Ada kemungkaran, ya kita cegah. Ada sesuatu yang tidak baik, ya kita nasihati kepada saudara kita, sahabat kita. Dia berbuat saleh, kita nasihati dengan baik, dengan bijaksana. Ya, bukan dalam mungkin bisa mempermalukan orang lain, bukan begitu. Akan tetapi menasihati di dalam hal-hal yang bijaksana. Kemudian ya, yang menjadi keutamaan kita sebagai umat yang terdepan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah iman kepada Allah. Nah, ini salah satu kita sebagai umat Islam ya. Ya, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengakuan kita beriman kepada Allah? Ya, dengan syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana pengakuan keimanan kita terhadap Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita bersyahadah sebagai pengakuan kita, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian kita mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, rasul kita. Dengan pengakuan kita sebagai syahadat kita ya, konsekuensi yang apa yang kita ucapkan ini ya, kita harus mengikuti. Misalnya beriman kepada Allah ya, kita memfokuskan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apa yang kita miliki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kekuatan itu kekuatannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian pengakuan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwa adalah Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, tentu kita harus mengikuti beliau, meneladani beliau. Kemudian kita senantiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran daripada bulan Rabiul Awal ini, ya mari kita kembalikan jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdepan. Nah, karena memang ini sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, yang senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada sesama kita. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali merespek dari keteladanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah manusia yang sangat luar biasa. Yang sudah sampaikan tadi, basyarun lakal basyar, manusia, akan tetapi dia adalah manusia yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang luar biasa? Ya, karena dari segi keteladanannya luar biasa sekali. Dari akhlaknya luar biasa sekali. Akhlak Rasulullah itu sudah diakui di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah penyempurna budi pekerti yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah juga sampaikan, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini. Dan bahkan pernah sahabat ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Aisyah ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, gimana sih itu akhlaknya Rasulullah? Bagaimana sih itu akhlaknya Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab bahwa, apakah kamu pernah membaca Al-Qur'an? Kemudian sahabat itu mengatakan, iya, saya pernah membaca Al-Qur'an. Dia mengatakan, Aisyah kemudian menjawab bahwa, mengatakan kembali bahwa itulah akhlaknya Rasulullah. Nah, ini. Itulah akhlaknya Rasulullah. Bahkan dengan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an, bahkan ada yang bahkan pada waktu itu digerigeran Al-Qur'an yang berjalan. Karena semua konsep yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita sangat berbangga hati punya Rasul sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan berbangganya hati kita sebagai umat yang terbaik, maka kita harus juga memperbaiki diri kita, menunjukkan jati diri kita sebagai umat yang baik. Bagaimana menunjukkan umat yang terbaik? Menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan akidah yang baik. Nah, karena tentu kita ketahui saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali diutus oleh Allah, yang diperbaharui adalah akidah umat. Akidahnya umat pada waktu itu. Karena kita ketahui jauh sebelum datangnya Islam ini, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini, ya memang keadaan umat pada waktu itu ya luar biasa. Keluar dari koridornya sebagai umat yang terbaik. Padahal kita ini manusia adalah makhluk yang terbaik. Di dalam Al-Qur'an juga disampaikan fi ahsani taqwin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Tapi beda pada zaman itu, sebelum Islam datang ini, ya keadaan umat pada itu luar daripada jalurnya sebagai manusia yang terbaik. Ya, menyembah berhala, kemudian membunuh, kemudian berperan dan lain sebagainya. Pokoknya di luar daripada konteksnya sebagai makhluk yang dimuliakan. Mungkin ya Allah mengutus seorang Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta alam ini. Yaitu sehingga ya memperbaiki keadaan umat manusia. Dan pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akidah umat pada waktu itu. Itu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Dalam periode Mekah itu adalah yang difokuskan adalah memperbaiki akidah umat. Ya, akidahnya bagaimana? Karena umat pada waktu itu sudah keluar akidahnya. Artinya keakidahnya sudah sangat melenceng sekali. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan tentang kepribadian yang baik, contoh akhlak yang baik. Nah, ini kita sebagai Rasul itu adalah patona, cerdas orangnya, kemudian amanah, kemudian dia menyampaikan tabligh, kemudian juga dia sebagai yang menunjukkan sifat-sifat kejujuran. Nah, ini kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diakui musuhnya juga. Nah, sehingga dikatakan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan gelar sampai sekarang itu belum ada yang tersamar kepada manusia-manusia sesudahnya itu. Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, melalui momentum bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembalikan jati diri kita sebagai umat yang terbaik. Kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki akhlak kita, berakhlak akhlak yang baik. Kemudian kita perbaiki sifat-sifat kita, akhlak kita yang terbaik. Intinya itu adalah akhlak, akhlak yang senantiasa kita perbaiki. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada subuh hari yang penuh berkah ini senantiasa menjadi spirit bagi kita untuk terus meningkatkan iman kita, ketaatan kita, dan terus meningkatkan spirit kita untuk mencontohi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keteladanan yang baik bagi kita semuanya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah mencerahkan pagi ini, dan tepat tanggal 25 Agustus juga kita akan memperingati hari Maulid
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa masjid juga sudah di awal menjalankan ini, menandakan bahwa semangat merayakan Maulid Nabi Muhammad di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini cukup luar biasa. Iya. Baik, Pak Ustadz, sebelum ditutup Pak Ustadz, informasi yang terakhir untuk kesehatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan saat ini bagaimana, Pak Ustadz?
1: Oh iya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sampaikan saat ini bahwa kondisi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya, mohon doanya kepada para pendengar, mudah-mudahan Ketua Umum MUI Kabupaten Nunukan segera disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, disehatkan kembali. Dan kondisi terakhir ini, Pak Rusdi, kemarin informasi yang saya dapatkan dari anaknya beliau masih sekarang dirawat di bagian ICU, tapi dalam kondisinya sudah membaik.
0: Sudah membaik.
1: Sudah beransur-ansur membaik. Ya, mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan segera penyakitnya diangkat, dihilangkan, disehatkan kembali. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku sekalian, para pendengar, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Ketua Umum MUI Kabupaten Nunukan disehatkan kembali. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz informasinya. Ya, kita doakan bersama, insya Allah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan Ustadz
1: Muhammad Harun Zain
0: bisa kembali sehat seperti semula, dan kembali
1: amin ya rabbal alamin,
0: melakukan dakwah,
1: aktivitas dakwah kembali
0: yang selama ini menjadi visi misi dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan dan di bawah kepemimpinan beliau. Ustadz, terima kasih lagi.
1: Sama-sama.
0: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi. Dan demikian Mutiara Pagi kali ini dengan topik menjadi umat yang terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Keutamaan menghafal hadis.
5: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
4: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan, mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, mirip-mirip pasukan apa ya, kayak negara Malaysia, negara Brunei begitu. Ya, karena dia apa namanya, konsepnya Muslim gitu ya.
2: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
3: Sari berita, Steve Ibnu Sinanonukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. SD Ibnu Sina Nunukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Regu dua putra SD IT Ibnu Sina Nunukan tampil kompak dengan mengenakan busana Melayu Islam dalam lomba gerak jalan yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Konsep tersebut memadukan baju koko bernuansa Melayu dengan peci yang dilengkapi pin Garuda Pancasila sebagai simbol identitas Indonesia. Busana Melayu Islam tersebut juga dilengkapi dengan aksesoris berupa selendang dan talikur pramuka. Selain itu, kombinasi baju koko berwarna merah, selendang hijau, serta talikur pramuka berwarna kuning memberikan kesan cerah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi regu dua putra SDIT Ibnu Sina Nunukan. Guru pendamping SDIT Ibnu Sina Nunukan Muhammad Dezal Aidi menjelaskan, konsep busana yang ditampilkan mengangkat nuansa Melayu Islam dan terinspirasi dari busana Melayu di Brunei Darussalam. Namun, konsep tersebut tetap menonjolkan identitas Indonesia melalui penggunaan pin Garuda Pancasila.
1: Ya, mirip-mirip pasukan apa ya, kayak negara Malaysia, negara Brunei begitu. Ya, karena dia apa namanya, konsepnya Muslim gitu ya. Jadi baju paskibnya ya, ala-ala Muslim begitu, lengkap dengan songkoknya, kemudian bajunya baju apa, modelan kokoh begini.
5: Ada selendang,
1: kemudian
5: juga
1: ada selendang warna hijau, kemudian ada talikurnya. Jadi memang dia perpaduan warnanya mencolok, merah, hijau, kuning. Jadi dia paslah warnanya.
4: Sementara itu, para siswa tetap antusias mengikuti perlombaan meski sempat diguyur hujan. Kondisi tersebut tidak menghalangi mereka untuk menampilkan kemampuan terbaik hingga mencapai garis finish.
1: Tadi sempat khawatir itu waktu tiba-tiba hujan kan. Ya saya kira panitia akan ini memubarkan acara. Cuman ternyata alhamdulillah hujannya sempat reda sampai sekarang juga. Ya alhamdulillah tidak berkepanjangan lah sampai anak-anak bisa finish lah.
4: Ia berharap konsep yang ditampilkan dapat menarik perhatian para juri sehingga mampu meraih juara. Meski demikian, apapun hasil yang diperoleh, keikutsertaan dalam perlombaan tersebut tetap menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk mengasah kemampuan, kekompakan, dan keberanian tampil di depan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
2: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran kebakaran asap BMKG itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, sekarutlah dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
6: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
2: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
6: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berupaya membantu petani demi tercapainya ketahanan pangan. Delita melaporkan selengkapnya.
0: Anda sedang mendengarkan.
6: Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap apa yang menjadi program pemerintah daerah. Seperti kelompok tani harapan sejahtera di Kelurahan Selisun memiliki luas lahan 13 hektar, kemudian diolah seluas 10 hektar. Tentunya harapan pemerintah daerah tidak hanya sampai di sini saja. Luas lahan yang ada dapat dikembangkan, dimaksimalkan, karena sejalan dengan visi pemerintah pusat adalah ketahanan pangan.
5: Harapan saya, luas lahan kita ini bisa terus kita kembangkan, terus kita maksimalkan, karena sejalan dengan visi pemerintah pusat adalah ketahanan pangan. Ini harus kita manfaatkan, khususnya para petani yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Kenapa? Visi kami di pemerintah daerah juga meningkatkan para petani, khususnya petani hortikultura.
6: Di sisi lain, pemerintah pusat juga berupaya bagaimana para petani bisa sejahtera dengan memanfaatkan adanya bantuan-bantuan kepada petani terus disalurkan dan dikembangkan. Kemudian di Kecamatan Kerayan ada hasil padi adan, ada nenas, dan berbagai macam hasil pertanian.
5: Macam-macam di sana. Nah, alhamdulillah bantuan dari pertanian juga sudah sampai di Kerayan. Saya sampaikan kepada masyarakat kita di sana agar betul-betul dimaksimalkan, betul-betul dimanfaatkan. Selanjutnya, harapan saya kepada kepala dinas terkait agar bisa terus mensupport apa yang menjadi kebutuhan para petani kita, terus kita support dengan kemampuan keuangan yang ada.
6: Ia mengungkapkan jika pemerintah mengalami efisiensi anggaran, namun tidak mengurangi pemerintah daerah untuk terus membantu petani selama bantuan tepat sasaran demi meningkatkan pertanian, meningkatkan luas lahan yang ada. Jangan sampai niat pemerintah daerah untuk membantu masyarakat, namun masyarakatnya yang tidak semangat, tidak dapat memanfaatkan kebun-kebun yang ada. Delita Riri melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, petani hortikultura Nunukan Selatan meminta solusi pengadaan pupuk untuk lahan di atas 2 hektar dalam melakukan perluasan lahan pertanian. Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Program perluasan lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Nunukan terkendala oleh aturan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi yang selama ini hanya menjamin luasan maksimal 2 hektar. Padahal para petani dituntut untuk menggenjot produktivitas dengan mengelola lahan hingga 4 atau 5 hektar guna memenuhi kebutuhan pangan daerah. Persoalan mendasar tersebut disuarakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Setiakawan Nunukan Selatan Malik di hadapan Bupati Nunukan dan DPRD saat kegiatan panen perdana di Kelurahan Selisun. Ia mempertanyakan kepastian regulasi dan solusi pemerintah terhadap kebutuhan pupuk atau sisa lahan garapan yang belum tercover subsidi.
8: Selama ini kan pupuk subsidi itu hanya terjamin 2 hektar. Sementara kita dituntut untuk bagaimana perluasan-perluasan lahan itu. Makanya saya sampaikan ke Bupati bahwa bagaimana agar tambahan subsidi itu, misalnya kita bisa kerja sampai 4 hektar, 5 hektar, apakah ada solusi? Ini kan belum terjawab sepenuhnya karena akan dirapatkan kembali untuk...
7: Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menyatakan seluruh catatan dan aspirasi petani terkait pupuk akan dirapatkan bersama instansi teknis untuk diprioritaskan dalam penganggaran tahun 2027. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan intervensi meski di tengah keterbatasan fiskal daerah. Malik berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan tambahan subsidi jika kebutuhan pupuk untuk perluasan lahan tersebut dapat terpenuhi. Ia optimis hasil panen akan menjadi maksimal dan bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan petani Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Pemkab Nunukan tengah menunggu teknis pembagian tugas P3K Guru dengan pemerintah pusat. Pembagian kewenangan mencakup penggajian, pembinaan, disiplin, SKP, hingga kenaikan pangkat. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah pusat sebelumnya mengumumkan perubahan status P3K guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun teknis keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan P3K guru masih perlu diperjelas. Hal ini disampaikan Kepala PKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong.
10: Saya pikir nanti kita akan nanti mau melihat teknisnya seperti apa. Apakah daerah juga masih tetap dilibatkan? Dia misalnya dari sisi penggajiannya saja. Itu misalnya dari sisi penggajiannya oke, diambil oleh pemerintah pusat. Tetapi dari sisi pembinaannya itu daerah yang melakukan pembinaan dan dilaporkan kepada pemerintah pusat.
9: Menurut Kaharudin, pembagian kewenangan perlu diperjelas setelah perubahan status P3K guru ditetapkan. Hal tersebut termasuk mekanisme pembinaan dan pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Aspek disiplin dan penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai juga perlu masuk dalam pembagian kewenangan tersebut. Kewenangan terkait kenaikan pangkat juga menjadi salah satu hal yang masih menunggu kepastian teknis.
10: Hanya saja itu tadi bagaimana disiplinnya, bagaimana SKP-nya dan sebagainya, ya kita lihat saja nanti seperti apa pembagian tugasnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apakah pemerintah pusat semuanya termasuk dari kenaikan pangkatnya dan sebagainya.
9: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait perubahan status P3K guru. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10: Yang jelas, sekiranya kalau sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menolak itu ya. Karena ini kan berkaitan juga kepentingan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasti akan mendukung bagaimana visi-misi pemerintah sekarang.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. SD Ibnu Sina Nunukan tampil kompak mengenakan busana Melayu Islam dan lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti Warta Nonokan Pagi, berbagai informasi yang telah kami hadirkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nonokan, karena masih banyak informasi-informasi aktual, tajam dan terpercaya kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga bahwa tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita juga akan mengikuti program Halo RRI, ruang informasi tempat aduan masyarakat. Anda bisa menyampaikan aduan-aduan pelayanan publik secara lokal di wilayah perbatasan Kabupaten Nonokan. Anda bisa sampaikan di 08 1153 11945. Selain itu, di opini publik Anda juga bisa menyampaikan berbagai macam aduan yang terjadi di wilayah Anda. Dan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Sementara pada pukul 7.30 nanti, kita akan mengupdate informasi cuaca yang akan disampaikan langsung dari petugas BMKG Nonokan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nonokan. Satu suara, berjuta telinga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, itu belum disimpan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang karena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi Debaya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirilkan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti update cuaca langsung dari BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Kabupaten Nunukan. Kali ini ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Wah, selamat pagi. Saya dengar suaranya Bapak ini lagi semangat sekali. Aman Pak ya?
1: Ya, semangat pagi ini Bang Rusdi.
0: Baik, Pak Rimanto, silakan langsung saja update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan yang berpotensi hujan. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 70 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk gerakan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 16 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Selamat bertugas, bisa selalu Mas Rusdi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi langsung dari petugas BMKG Nunukan Pak Rimanto terkait tentang kondisi cuaca hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia update cuaca langsung dari BMKG Nunukan. Pastikan ketika Anda beraktivitas, khususnya bagi Anda yang mempunyai profesi di laut, siapkan segala sesuatunya yang berhubungan untuk keselamatan, terutama alat pelampung berupa life jacket, untuk menghindari hal-hal yang bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa memandang bulu, tanpa melihat profesi. Dan untuk hari ini juga, meskipun berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan. Dan kita tahu untuk di Pulau Kalimantan ini terjadi beberapa sebaran titik kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di beberapa titik, sehingga berdampak terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk wilayah Nunukan, yang hal ini berpotensi bisa menyebabkan terjadi ISPA, di mana inspeksi pernapasan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Dan untuk menghindari dan mencegah penyakit tersebut, Anda bisa menggunakan masker saat Anda keluar dari rumah, sehingga udara yang kita hirup ini terhindar dari kabut asap. Kemudian buat masyarakat yang memiliki kendaraan dan beraktivitas di jalan raya, baik roda 2 maupun roda 4, karena kondisi tersebut berpotensi mengurangi jarak pandangan mata, pastikan kendaraan Anda lampunya semua menyala, kemudian kendaraan juga dalam kondisi normal, bensinnya pastikan semua dalam kondisi maksimal, rem motor juga dan rem mobil semua diperiksa sebelum Anda beraktivitas jalan. Hal ini memang sangat sederhana namun sangat serius ketika itu diabaikan. Pastikan semuanya itu berjalan normal dan semua fungsi kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi update tajam dan terpercaya kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Armada asal Kau Bahagia, kemudian menyusul Asbak Band, Ternyata Salah Mengenalmu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kembali kami hadirkan informasi berkaitan kucuran beras capai 1,65 juta ton, harga diperkirakan terkendali. Yuk sama-sama kita simak seperti apa informasinya. Ini dia pendengar. Pemerintah meyakini inflasi beras tidak melonjak meski El Nino mulai melanda sejak Juli 2026. Keyakinan itu didukung kucuran cadangan beras pemerintah yang mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus. Pemerintah menilai kesiapan menghadapi El Nino tahun ini lebih kuat dibanding periode 2023-2024. Stok CBP yang dikuasai Bulog juga mencapai 5,17 juta ton hingga 21 Agustus. Jumlah tersebut meningkat 291,66% dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023. Saat itu stok CBP tercatat hanya 1,32 juta ton. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah memiliki dua instrumen untuk mengendalikan perkembangan harga beras. Instrumen tersebut yaitu penyaluran SPHP dan bantuan pangan beras selama 3 bulan. Menurut Ketut, bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog juga menjadi instrumen pengendalian harga. Jika kedua instrumen tersebut dilakukan tepat waktu, indeks perkembangan harga dinilai dapat terkendali. Hingga 21 Agustus 2026, kucuran CBP mencapai 1,65 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 20,43% dibandingkan kucuran CBP Januari Agustus 2023 sebesar 1,3 juta ton. Rinciannya, penjualan beras SPHP Januari sampai Februari mencapai 221,5 ribu ton, sementara realisasi SPHP Maret Agustus mencapai 678,12 ribu ton. Bantuan pangan tahap pertama telah mencapai 662,86 ribu ton. Bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan telah mencapai 32,25 ribu ton. Sementara penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat mencapai 11,39 ribu ton. Penyaluran untuk golongan anggaran juga tercatat sebesar 53,68 ribu ton. Ketut mengatakan pemerintah tidak memiliki alasan untuk menunda intervensi selama kondisi keamanan memungkinkan. Pemerintah menguasai stok beras dalam jumlah besar sehingga intervensi dapat dilakukan secepatnya. Terpisah, Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Anbran Sulaiman mengatakan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi El Nino. Pengalaman tersebut menjadi modal pemerintah menghadapi kondisi serupa pada tahun 2026. Anbran mengatakan persiapan menghadapi El Nino pada tahun 2023 dan 2024 belum optimal. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus melakukan impor beras hingga 7 ton. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi berkaitan masalah kondisi kucuran beras capai 1,65 juta ton, harga diperkirakan terkendali. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sini berapa sudah tua mimpin langsung rapat terbatas penanganan kahurta di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta.